Matti Mekkonen. Dia adalah seorang insinyur asal Finlandia yang merupakan salah satu legenda penting di balik perkembangan teknologi komunikasi. Yuk kita kenalan dengan Matti Mekkonen. Matti Mekkonen dilahirkan pada 16 April 1952 di Suomussalmi, Finlandia. Di tahun 1976, dia berhasil menyelesaikan pendidikan dan meraih gelar insinyur bidang elektrik di University of Oulu, Finlandia. Pada tahun 1989, Mekkonen telah menjabat sebagai President of the Mobile Communication Unit di perusahaan telekomunikasi Telekom Finland. Dia juga mengembangkan teknologi GSM hingga tahun 1988. Awalnya, handphone di tahun 1970-an hanya berfungsi untuk menelepon. Lalu, muncullah teknologi GSM yang membuat Departemen Telekomunikasi Europe Conference of Postal and Telecommunication Administration menghimbau agar disediakan sebuah sistem baru. Fungsinya, untuk memisahkan layanan suara dan layanan data. Pada tahun 1984, sebuah konferensi CHEP ini diadakan di Copenhagen, Jerman. Mekkonen hadir dan mencetuskan ide tentang pesan berbentuk tulisan pada telepon seluler. Ide ini akhirnya menjadi sebuah revolusi teknologi komunikasi. Ini juga awal perkembangan aplikasi chat. Teknologi SMS kemudian dikembangkan oleh Mekkonen bersama dua ahli telekomunikasi bernama Friedhelm Hillebrand dan Bernard Gilbert. Saat itu, handphone belum memiliki keyboard, sehingga SMS diketik melalui PC. Pesan singkat ucapan Natal di tahun 1992 dari Neil Papworth pada Richard Jarvis merupakan SMS pertama di dunia yang berhasil terkirim. SMS resmi sendiri diluncurkan pada tahun 1994 dengan menggunakan handphone asal Finlandia, yaitu Nokia. Nah, seri yang digunakan pertama kali dalam mengirim SMS ini adalah Nokia 2010. Banyak yang tidak mengenal sosok Mekkonen sebagai penemu SMS, karena dia sendiri tidak pernah membuat hak paten atas idenya dan tidak mengharapkan pengakuan dari dunia. Mekkonen meninggal dunia pada 3 Juli 2015 saat berumur 63 tahun karena sakit.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Minuman ini mengandung bahan berbahaya. Wah, harus cepat disebar ini.
1: Waduh, ternyata dia terjerat kasus korupsi. Harus disebar ini beritanya.
2: Waspada penculikan anak. Aduh, bahaya. Harus cepat di-share nih.
3: Stop, jangan asal berbagi informasi yang tidak jelas kebenarannya. Saring dengan bijak informasi dari sosial media yang kita terima, dan jadilah pengguna sosial media yang cerdas dengan tidak menyebarkan hoax. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Loh, itu kan Aldo. Bukannya sekolah, malah mulungin plastik. Aldo! Aldo!
5: Ibu guru, mau kemana ibu?
4: Aldo, kok sudah 2 hari gak masuk sekolah? Ibu kira kamu sakit loh.
5: Aldo sudah tidak mau sekolah ibu. Aldo mau cari botol-botol saja. Aldo mau cari uang biar tidak miskin terus.
4: Aldo, Aldo, justru itu yang salah. Aldo harus sekolah biar bisa jadi orang sukses. Kalau Aldo punya pendidikan tinggi, Aldo bisa kerja di mana saja. Aldo bisa pilih mau jadi apa saja. Besok, Aldo masuk sekolah lagi ya.
6: Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan itu, Anda bisa mengubah dunia. Apapun rintangannya, mari sukseskan wajib belajar 12 tahun guna memutus rantai kemiskinan.

0: Rudy, Rudy, kau mau kemana? Kemarin kau su bolos, sekarang kau mau bolos lagi. Saya lapor guru nanti ya.
1: Ah, badiam sudah. Kau ini terlalu sibuk dengan orang lain berurusan.
0: Iyo, karena saya teramau kau dapat hukum terus. Selain itu, saya juga kan ketua OSIS. Jadi wajar kalau saya sibuk dengan hal-hal macam begini.
1: Sudah Nia. Kau urusan anak yang lain saja, jangan urus saya. Saya capek sekolah. Nanti kalau su lulus, palingan saya cuma jaga macet pukio saja mo. Bagaimana saya mau sukses kalau mau kuliah terhadap biaya? Jadi percuma sekolah.
0: Justru itu Rudy, kau harus rajin sekolah dan belajar biar kau pintar. Kalau kau pintar, kan kau bisa dapat beasiswa. Jadi kau tidak perlu bayar uang kuliah lagi. Disiplin adalah jodoh dari kesuksesan. Tanpa kedisiplinan, kesuksesan itu hanya akan menjadi mimpi. Jadi Rudy, mulai sekarang kau harus mulai menghargai waktu. Jangan sampai kau menyesal di akhir.

serviks adalah kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus atau disingkat HPV. Lakukan Pap smear secara rutin agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes Pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks sebelum berubah menjadi kanker.

Perlukah Anda memperhatikan MFG Date pada kemasan produk yang Anda beli? Sebenarnya apa sih MFG Date? MFG atau Manufacture Date adalah informasi tentang tanggal diproduksinya produk tersebut. MFG biasanya dicantumkan pada kemasan produk bersamaan dengan tanggal kadaluarsa atau expire date untuk memberikan informasi kepada pengguna kapan produk tersebut layak digunakan. Semua produk yang mencantumkan MFG pada kemasan produknya berarti sudah ditinjau secara cermat untuk memastikan bahan-bahan yang digunakan pada produk telah memenuhi syarat selama produksi sebelum dijual ke pasar. Anda sebagai pengguna atau konsumen dianjurkan untuk memperhatikan label tanggal seperti MFG dan EXP atau tanggal kadaluarsa pada produk.

0: ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah, karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
1: Cie, motor baru nih.
2: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
1: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
2: Pastinya, kan biar cepet, terus gak kena macet.
1: Gitu.
2: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
1: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
2: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
1: Kalau SIM-nya?
2: Belum.
1: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
2: Serius nih?
1: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
2: Oke deh kalau gitu.
1: Let's go.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lain. Saudara, diduga akibat pola asuh yang keliru, lebih dari 300 anak balita di Kabupaten Gianyar, Bali mengalami gejala stunting.
1: Itu, aku sudah dengar berita di TV barusan, toh. Jadi mulai sekarang, stop kasih makan Jamie makanan yang tidak bergizi. Kau dengar itu, Tavi?
2: Aduh, Mama, makanan ini aman saja. Mama tidak usah takut begitu, ah.
1: Ih, bagaimana Mama tidak khawatir? Jamie itu masih bayi. Dia berat badan tidak bertambah, pertumbuhan juga lambat. Coba aku bawa Jamie segera ke puskesmas untuk periksa, Tavi.
2: Ih, iyo, Mama. Tapi, Mama ikut saya bawa Jamie ke puskesmas, eh?
1: Kekurangan gizi kronis pada awal 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak awal kehamilan atau konsepsi, hingga anak berusia 2 tahun. Pemenuhan gizi, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, menjadi

0: minum minuman dingin atau makan es krim. Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri. Selamat pagi, Ayu.
1: Oh, Lulu. Pagi juga, Lulu.
0: Duh, kenapa lagi nih? Masih pagi sudah cemberut aja. Nanti cantiknya hilang loh.
1: Gak akan bisa hilang. Kan aku emang gak cantik. Kadang aku mikir, kenapa ya Tuhan menciptakan fisik yang berbeda-beda? Lelah rasanya selalu dibandingkan dan membandingkan diri ini dengan orang lain.
0: Ya ampun, mau sampai kapan sih kamu begini terus? Tahu gak, insecure yang berlebihan pada remaja kayak kita-kita ini bisa menyebabkan terganggunya kesehatan mental hingga depresi. Emang kamu mau gila gara-gara insecure terus?
1: Ya gak mau dong, Lu. Tapi gimana ya, setiap hari kepikiran terus. Pengen cantik juga sih kayak orang-orang.
0: Nih dengerin aku, kita itu tidak bisa terus menuntut apa yang sudah Tuhan berikan. Semua itu sama lu di mata Tuhan. Yuk bangkit dan bersyukur. Ingat ya, semua ciptaan Tuhan itu sempurna. Setiap manusia pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Coba deh untuk terus bersyukur dan love yourself mulai dari sekarang.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Mama kok gak ikut jemput aku sih, Pak?
3: Oh, tadi tuh Mama lagi bersih-bersih kamar kamu. Biar alergi tuh kamu gak kumat. Papa punya cerita.
2: Apa tuh, Pak?
3: Ya gini nih, ada sebuah bus ngangkut penumpang dari pinggir jalan. Terus si penumpang itu sepanjang perjalanan gak berkata sedikit pun. Kondektur nanya dong, tujuannya mau kemana. Tapi penumpang itu sama sekali gak ngeluarin suara. Nah, menurut kamu, penumpang itu bisa nyampe ke tujuannya gak?
2: Susah sih kalau gitu. Lagian kan dia juga gak tahu mau kemana.
3: Itu pentingnya komunikasi. Jadi kamu kalau ada masalah ya disampein aja, diomongin aja. Kalau kamu kesel ya, ya marah aja. Marah itu normal kok, manusiawi. Daripada orang di sekitar kamu gak ada yang tahu, ya kan?
2: Iya sih, Pak. Benar. By the way, kok

maafin kamu ya. Tapi kami sepakat untuk selalu ada buat kamu, walaupun kami sudah berpisah. Kamu yang utama.

Hai teman Produa, pernah nggak setelah kalian makan yang manis-manis, kalian jadi terbayang dan ingin makan sesuatu yang manis lagi dan lagi? Kalau pernah, kondisi itu disebut sugar craving. Sugar craving adalah salah satu bentuk adiksi atau kecanduan yang terjadi pada otak akibat konsumsi gula secara berlebihan. Seseorang yang mengalami sugar craving, umumnya karena faktor kebiasaan. Banyak orang yang gak sadar telah ketagihan makanan manis karena hal ini menyatu dengan pola makan sehari-hari. Tapi ada juga penyebab lainnya, seperti karena kurang tidur dan stres berkepanjangan. Untuk mengatasi sugar craving, kamu bisa membatasi gula selama 2 minggu dan melakukan puasa setidaknya 2 minggu sekali untuk mengontrol kadar gula. Olahraga secara teratur dan tidur yang cukup juga diperlukan. Apabila kadar gula dalam tubuh cukup tinggi, ini akan menyebabkan masalah kesehatan hingga penyakit komplikasi. Penting bagi kita untuk memperhatikan konsumsi gula sejak kecil untuk menghindari konsumsi gula secara berlebih saat dewasa. Ingat ya, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Salam sehat!

Kisah patah hati di balik lagu Indonesia Raya. Jadi waktu itu sang penulis lagu W.R. Supratman lagi jatuh cinta sama seorang perempuan yang ia temui di Kongres Pemuda 1. Siti Sundari namanya. Sundari merupakan perempuan yang cantik dan pintar. Makanya beliau kagum padanya. Waktu W.R. Supratman lagi menulis lagu Indonesia Raya, ia meminta bantuan Sundari untuk membaca dan menuangkan pemikirannya. Tapi sayangnya, ternyata waktu itu Sundari sudah dekat dengan teman perjuangan W.R. Supratman sendiri, yaitu Muhammad Yamin. Ya, pantas saja, banyak kesamaan diksi antara lagu Indonesia Raya dengan puisi Muhammad Yamin yang berjudul Indonesia Tumpah Darah. Bisa aja, Sundari mendapatkan inspirasi dari gaya bahasa Muhammad Yamin dari surat-surat yang dikirimkan kepadanya. Saking galaunya, W.R. Supratman pernah bilang, "Aku tak bahagia dalam soal cinta." Pada akhirnya, Muhammad Yamin menikah dengan Siti Sundari pada tahun 1934 dan W.R. Supratman harus melajang sampai akhir hidupnya. Definisi nice try.

Yeah. I don't even know. How we get here?

0: koleksi tas baru lagi. Hermes, Gucci, Dior. Kayaknya saya harus tambah koleksi lagi nih.
1: Noken lah.
0: Dih, Noken. Kamu pikir saya tidak punya uang buat beli tas mahal?
2: No, no, no, no.
3: Iya sih, memang tas Noken harganya tidak sebanding sama tas-tas branded yang super mahal koleksimu itu.
0: Ya iyalah, orang kaya.
3: Tunggu dulu. Meski tidak mahal, Noken itu salah satu warisan budaya yang harus kita lestarikan.
4: Kenalkan budaya kita ke dunia internasional. Budaya kita, identitas kita.

Teman Pro 2. Lukisan adalah karya seni yang proses pembuatannya menggunakan cat dengan alat kuas lukis, pisau palet, atau peralatan lain. Karya ini kebanyakan dibuat oleh pelukis untuk mengekspresikan dirinya. Sebagai seorang seniman, wajar jika banyak dari pelukis ingin menciptakan karyanya yang luar biasa dan dapat menjualnya kembali dengan harga yang sangat tinggi. Seperti yang diperlihatkan dari sebuah video yang diunggah oleh akun Twitter The String Art Guy, terlihat seorang seniman melukis gambar wajah-wajah pemain film Harry Potter menggunakan paku dan benang. Teman Pro 2, teknik yang ia gunakan tersebut dalam video itu disebut dengan String Art. Teknik ini pun dilakukan dengan membelitkan benang berwarna atau benang sulam ke sekitar jarum atau paku dengan pola tertentu sesuai dengan apa yang digambarnya. Itulah teknik string art.

Kenapa kita mengual? Sama seperti komputer, otak kita yang lagi bekerja keras bakal mengalami kenaikan suhu. Di sini kita akan otomatis menguap, yang bakal menarik udara dingin ke dalam mulut, terus mengalir ke darah dan mendinginkan otak. Ada juga teori yang menyebutkan, kalau menguap menandakan otak lagi kekurangan oksigen, dan menguap berfungsi meningkatkan kadar oksigen di otak. Pernah nggak kalian ketularan menguap ketika melihat orang lain menguap? Di sini para ahli berpendapat kalau orang bisa gampang tertular menguap, ada hubungannya sama tingkat empati seseorang. Misalnya kalau kita lagi dengerin curhatan orang yang lagi galau, kita bakal ikutan sedih. Sama halnya juga dengan menguap. Tapi, ini gak ngefek untuk seorang psikopat karena rendahnya rasa empati yang dimiliki. Jadi, kalau kalian bukan psikopat, setidaknya menguaplah sekali di sepanjang informasi ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

ada kejutan besar di Piala Dunia 2026 ini. Piala Dunia 2026 ini akan diselenggarakan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Di edisi kali ini, ada satu negara yang mencuri perhatian. Cape Verde atau Tanjung Verde lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Pada kualifikasi Piala Dunia Ronde 3, di bawah tangan dinginnya Pedro Leitão Brito, yang lebih dikenal dengan julukan Bubista, Tanjung Verde berhasil memuncaki klasemen grup D zona Afrika, dan bahkan tim nasional sekelas Kamerun harus puas berada di posisi kedua. Lolosnya Tanjung Verde, tim berjuluk si Hiu Biru ke Piala Dunia 2026, adalah pencapaian bersejarah bagi negara kepulauan kecil di Afrika Barat. Kekuatan Tanjung Verde akan diuji di grup H oleh Spanyol, Uruguay, dan juga Arab Saudi. Kita

Oke, teman Pradua dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pradua FM Serui, teman terbaik kamu. Apa kabarnya nih teman Pradua? Semoga saja masih dalam keadaan yang sehat, masih dalam keadaan yang semangat, dan yang pastinya bahagia ya, meskipun kita saat ini sedang menuju ke tanggal tua teman Pradua. Aduh Karida, sekarang mah tanggal tua sama tanggal muda sama aja, sama-sama gak ada duit. Oh berarti bukan cuma saya aja dong yang ngerasain, kita semua sama ya berarti ya. Aduh, perputaran uang nih lagi lesu banget ya teman Pradua. Gimana gak lesu, soalnya dolarnya ikut turun. Sedih ya, iya sedih banget nih teman Pradua. Nah, disinilah pentingnya teman Pradua, kalian tuh harus belajar gak sih mengenai UMKM ya gak sih? Biar kalian juga tidak hanya mengandalkan gaji aja teman Pradua. Kenapa sih anak muda tuh harus melek akan UMKM teman Pradua? Karena di tengah perkembangan teknologi dan juga perubahan gaya hidup masyarakat, UMKM ini kan menjadi salah satu sektor yang paling dekat nih dengan anak muda. Tidak hanya sebagai tempat mencari pengalaman kerja, UMKM juga kini menjadi peluang besar bagi generasi muda untuk berkarya, membangun usaha hingga menciptakan lapangan pekerjaannya sendiri. Jadi di sini kamulah bosnya teman Pradua. Jadi teman Pradua, buat kamu yang pengen banget terjun ke dunia UMKM dan kamu berpikiran bahwa aduh duit saya gak besar-besar amat nih, sebenarnya teman Pradua, membangun UMKM itu tidak harus kok memiliki modal yang besar. Kamu bisa loh memanfaatkan platform digital seperti media sosial dan juga marketplace. Karena anak muda sekarang kan pinter banget tuh untuk mempromosikan produk gitu ya kepada banyak orang. Mereka ini kan salah satu generasi yang melek banget akan teknologi. Dimana mereka lahir aja tuh teknologi udah berkembang pesat gitu ya. Beda sama zaman saya dulu teman Pradua. Meskipun saya juga Gen Z.

Pro2. Kalian para anak muda yang otaknya masih encer-encer, kalian harus memahami cara mengelola keuangan, membangun komunikasi dengan pelanggan, atau bahkan mengikuti tren pasar yang terus-menerus berubah setiap harinya, teman Pro2. Jadi teman Pro2, di era sekarang menjadi anak muda bukan hanya tentang mengikuti tren saja, tetapi juga tentang menciptakan peluang nih teman Pro2. UMKM menjadi wadah bagi generasi muda untuk menunjukkan kreativitas, kemandirian, serta kemampuan berinovasi demi masa depan yang lebih baik. Semangat ya buat kalian anak muda. Aduh, kapan lagi nih muda-muda udah jadi bos ya teman Pro2. Nggak perlu budget yang terlalu besar teman Pro2, karena di era sekarang banyak sekali jenis-jenis UMKM yang bahkan kamu tidak harus mengeluarkan produk loh. Maksud Karida, tidak harus mengeluarkan budget loh teman Pro2. Oke, ini nanti bakalan kita bahas teman Pro2, tapi setelah break yang satu ini. Tetapkan kebersamaan kamu ya teman Pro2, hanya di Pro2.

UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Ini merujuk pada kategori usaha yang memiliki skala kecil dan menengah, yang biasanya dikelola oleh individu atau kelompok kecil. Berikut adalah penjelasan tentang masing-masing kategori UMKM. Usaha mikro, usaha yang memiliki jumlah karyawan kurang 5 orang dan memiliki aset atau omset tahunan yang relatif rendah. Usaha kecil, usaha yang memiliki jumlah karyawan antara 5 sampai 9 orang dan aset dan omset tahunan lebih besar dari usaha mikro tetapi masih di bawah batas tertentu. Usaha menengah, usaha yang memiliki jumlah karyawan antara 20 hingga 99 orang dan aset atau omset tahunan yang lebih tinggi dari usaha kecil tetapi masih tergolong menengah. UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian, seperti menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi, juga berkontribusi pada produk domestik bruto, PDB suatu negara.

Izin usaha bagi usaha mikro, kecil, dan menengah adalah izin yang diperlukan agar usaha yang dijalankan oleh pelaku UMKM dapat beroperasi secara sah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Izin usaha ini penting untuk memastikan bahwa bisnis tersebut memenuhi persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku di negara atau wilayah tempat usaha tersebut beroperasi. Di Indonesia, UMKM pada umumnya perlu mengurus beberapa izin usaha, tergantung pada jenis usaha dan skala bisnisnya. Beberapa jenis izin usaha yang biasanya diperlukan oleh pelaku UMKM. 1. Nomor Induk Berusaha atau NIB adalah nomor yang diterbitkan oleh pemerintah melalui sistem OSS, Online Single Submission, yang memiliki fungsi sebagai identitas usaha. NIB berlaku sebagai izin usaha dan izin lokasi bagi sebagian besar jenis usaha UMKM. 2. Untuk UMKM, izin usaha mikro dan kecil dapat diperoleh melalui pengajuan ke dinas terkait di daerah tempat usaha beroperasi. Izin usaha mikro dan kecil ini diperlukan bagi usaha mikro dan kecil yang belum terdaftar dalam sistem OSS. 3. Bagi usaha yang beroperasi di lokasi tertentu, surat izin tempat usaha atau SITU adalah izin yang memastikan bahwa tempat usaha yang digunakan sesuai dengan ketentuan zoning atau tata ruang daerah. 4. TDP atau Tanda Daftar Perusahaan adalah bukti bahwa perusahaan telah terdaftar di pemerintah dan memenuhi kewajiban administratif untuk menjalankan usaha. 5. Beberapa jenis usaha berpotensi menimbulkan dampak lingkungan yang perlu mendapatkan izin lingkungan atau AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Ini berlaku terutama untuk usaha yang bergerak di sektor industri atau manufaktur. 6. Setiap UMKM perlu mendaftarkan usahanya untuk memperoleh NPWP sebagai wajib pajak. 7. Beberapa jenis usaha mungkin memerlukan izin khusus sesuai dengan bidang usahanya.

Dari kawasan Jalan Patimurah, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu. Masih di informasi seputar UMKM, teman Pro 2. Tadi kan Karida sempat bilang ya, teman Pro 2, buat kamu yang pengen banget terjun ke dunia UMKM tapi tidak punya budget yang besar, atau bahkan tidak punya atau tidak mau keluar budget, teman Pro 2, tetap bisa kok, tenang aja teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, di era digital seperti sekarang ini, memulai UMKM itu tidak harus selalu membutuhkan modal yang besar. Kalian para anak muda bisa kok memulai usaha dengan memanfaatkan telepon genggam, memanfaatkan internet dan juga kreativitas yang kalian miliki, teman Pro 2. Hal inilah yang menjadi peluang besar, teman Pro 2, bagi kalian para generasi muda untuk belajar mandiri sekaligus mendapatkan penghasilan sendiri. Nah, teman Pro 2, beberapa contoh UMKM yang bisa kamu jalankan dengan biaya yang minim atau bahkan hampir tanpa modal antara lain adalah menjadi reseller atau dropshipper, teman Pro 2. Jasa desain menggunakan aplikasi gratis atau mungkin affiliate marketplace, jasa edit video hingga promosi produk melalui media sosial. Usaha-usaha yang udah tadi Karida sebutkan, teman Pro 2, itu tidak memerlukan toko atau tidak memerlukan stok barang dalam jumlah yang banyak. Jadi kamu tenang aja, gak usah risau, gak usah khawatir, gak usah menjadi beban pikiran kamu. Cielah. Nah, selain mudah dijalankan, teman Pro 2, UMKM berbasis digital juga akan memberikan kesempatan bagi kalian para anak muda untuk mengembangkan kemampuan komunikasi, pemasaran, dan kreativitas. Dengan konsistensi dan kemampuan serta kemauan untuk belajar, usaha kecil ini akan bisa kok, teman Pro 2, berkembang menjadi sumber penghasilan yang menjanjikan. Karena itu, teman Pro 2, kalian anak muda perlu banget nih untuk mulai melihat UMKM sebagai peluang di masa depan. Kamu tidak harus menunggu memiliki modal yang besar. Please, sekali lagi saya tekankan di sini ya. Tapi kamu harus mulai dari kemampuan kamu, ide kamu, dan juga kemampuan untuk berani mencoba, teman Pro 2. Gagal di awal gak apa-apa, terobos aja, teman Pro 2. Anak muda sekarang kan tahan banting, ya gak sih? Jadi kalaupun nabrak karang es, ya udah terobos aja, teman Pro 2. Tenggelam bentar, nanti juga timbul lagi. Tapi jangan sampai mati ya. Okay, jadi itu dia teman Pro 2, UMKM yang patut kamu coba untuk kamu yang pengen berbisnis tapi tidak mau keluar modal, teman Pro 2. Tapi ingat ya, UMKM ini bukan untuk kamu coba-coba aja, teman Pro 2. Kamu harus tekuni dengan baik, dengan benar, supaya bisa menghasilkan uang yang juga menjanjikan untuk kamu di masa depan nanti, teman Pro 2. Dan informasi tersebut, teman Pro 2, sekaligus menjadi informasi terakhir nih dari Karida di siang hari ini dalam segmen informasi seputar UMKM dan ekonomi kreatif nih buat kamu. Eits, tapi jangan kemana-mana karena aku masih akan tetap di sini nemenin kamu, teman Pro 2. Kita akan beralih segmen ke segmen berikutnya ya, mengenai olahraga, teman Pro 2. Oke, jangan kemana-mana, kita break dulu sejenak. Stay tune ya on Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Assalamualaikum Pak Haji.
5: Waalaikumsalam Bu Haja.
6: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statutes tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

Okay, Pro2 FM Serui teman terbaik kamu disiarkan secara langsung teman Pro2 dari kawasan Jalan Patimura masih bareng sama Karida di sini di santai siang teman Pro2 seputar olahraga selama kurang lebih 1 jam ke depan ya hingga nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Timur. Sebelum kita ke informasi yang pertama di segmen olahraga ini teman Pro2, gimana? Sudahkah kalian makan siang? Kalau belum makan siang, yuk makan siang dulu. Apalagi buat kamu yang tadi pagi gak sempet sarapan atau mungkin lagi menjalankan intermittent fasting teman Pro2, lagi diet biar baju lama muat kembali, amin. Saya juga lagi IF teman Pro2, baru jalan 3 hari inilah ya. Kemarin udah sempat jalan seminggu, liburnya setahun, gila banget sih. Oke, jadi semangat ya buat kalian semua yang pengen menurunkan berat badan. Semoga saja di tahun 2026 ini bukan sekedar wacana saja, tapi badannya beneran turun ya, amin. Nah teman Pro2, kalau ngomongin soal olahraga belakangan ini pastinya tidak jauh-jauh ya teman Pro2 dari Piala Dunia. Salah satu yang identik dari Piala Dunia adalah trofinya teman Pro2, dimana trofi Piala Dunia ini menjadi simbol kejayaan tertinggi dalam sepak bola internasional teman Pro2. Teman Pro2 ingat nggak kapan Piala Dunia ini pertama kali digelar? Di tahun berapa sih? Nah, buat kalian yang jawab di tahun 1930, kalian benar banget teman Pro2. Dimana di tahun 1930, FIFA telah menggunakan dua desain trofi berbeda ya, yang memiliki sejarah dan juga keunikannya tersendiri teman Pro2. Trofi yang pertama di Piala Dunia dikenal dengan nama Jules Rimet. Nama tersebut diambil dari Presiden FIFA yakni Jules Rimet yang berjasa besar nih dalam penyelenggaraan Piala Dunia pertama teman Pro2. Nah, trofi Jules Rimet sendiri digunakan ya sejak tahun 1930 hingga 1970 teman Pro2. Desain trofi tersebut dibuat oleh pematung asal Prancis yakni Abel Lavrieux dengan bentuk Dewi Kemenangan Yunani yang tengah membawa piala berbentuk segi 8 teman Pro2. Trofi itu memiliki tinggi sekitar 35 cm dan terbuat dari emas berlapis perak sterling. Bagian bawah trofinya menggunakan batu lapis lazuli berwarna biru yang membuat tampilannya terlihat khas teman Pro2. Salah satu fakta unik teman Pro2 dari trofi yang satu ini adalah aturan kepemilikannya, di mana FIFA sebelumnya menetapkan negara yang berhasil menjuarai Piala Dunia 3 kali ini berhak loh membawa pulang trofi secara permanen. Aturan tersebut akhirnya membuat Brazil teman Pro2 menjadi pemilik terakhir trofi Jules Rimet setelah meraih gelar ketiga mereka di Piala Dunia 1970 di Meksiko. Waktu itu teman Pro2, trofi itu kemudian disimpan di Brazil sebelum akhirnya dilaporkan hilang akibat pencurian di 1983. Siapa sih yang nyuri? Gila banget. Nah, mungkin karena itu juga ya teman Pro2, banyak banget pendukung Brazil apalagi di area Serui sini nih, mana nih para pendukung Brazil? Coba dong angkat kakinya. Angkat kaki gak tuh? Oke, kita lanjut teman Pro2. Setelah era Jules Rimet berakhir, FIFA kembali memperkenalkan trofi baru ya yang digunakan hingga sekarang. Trofi tersebut dikenal dengan nama FIFA World Cup Trophy yang mulai dipakai pada Piala Dunia 1974 teman Pro2. Desain dari trofi FIFA World Cup ini dibuat oleh pematung asal Italia bernama Silvio Gazzaniga. Trofi itu menampilkan dua figur manusia teman Pro2 yang tengah mengangkat bola dunia sebagai simbol kemenangan dan persatuan global. Trofi ini sedikit berbeda ya dari trofi sebelumnya teman Pro2, di mana FIFA World Cup Trophy tidak bisa dimiliki permanen nih oleh negara juara. Tim pemenang hanya mendapatkan replika resmi, sedangkan trofi asli ya tetap menjadi milik FIFA teman Pro2. Trofi FIFA World Cup memiliki tinggi ya teman Pro2 sekitar 36 cm dan dibuat menggunakan emas 18 karat.
Berat total trofi ini mencapai lebih dari 6 kg dan menjadi salah satu trofi olahraga paling terkenal di dunia. Selain desainnya yang unik, teman Pro 2, trofi Piala Dunia juga memiliki nilai simbolis besar ya bagi para pemain juga negara peserta. Mengangkat trofi tersebut disebut-sebut atau dianggap sebagai pencapaian tertinggi loh dalam karir seorang sepak bola, teman Pro 2. Alright, itu dia teman Pro 2 satu informasi mengenai fakta trofi Piala Dunia ya, dari Jules Rimet hingga FIFA World Cup. Aduh, sayang banget ya, yes. Agak sedih sebenarnya Indonesia kita tidak masuk nih teman Pro 2. Kira-kira di tahun kapan ya Indonesia kita bisa kembali masuk di Piala Dunia, teman Pro 2? Mungkin nanti anak-anak kamu yang bakal menjadi pemainnya, teman Pro 2, atau bisa membawa Indonesia masuk ke Piala Dunia. We never know ya teman Pro 2. Jadi semangat buat semuanya, apalagi buat adik-adik saya yang saat ini sedang terjun ke dunia olahraga sepak bola. Doa terbaik buat kalian semua. Oke, jangan kemana-mana, kita break dulu teman Pro 2. Kita akan mendengarkan lagu dari Shakira teman Pro 2. Ini merupakan FIFA World Cup Song 2026 teman Pro 2. Jadi buat kamu teman Pro 2, gimana lagu Day Day ini? Keren juga ya, ini Day Day ini kayaknya terinspirasi dari Day Day-nya Serwi yang bisa jalan di celah-celah hujan gitu. Oke, jangan kemana-mana, kita break teman Pro 2, stay tune ya on Pro 2 Serwi, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

ada kejutan besar di Piala Dunia 2026 ini. Piala Dunia 2026 ini akan diselenggarakan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Di edisi kali ini, ada satu negara yang mencuri perhatian. Cape Verde atau Tanjung Verde lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Pada kualifikasi Piala Dunia Ronde 3, di bawah tangan dinginnya Pedro Leitão Brito, yang lebih dikenal dengan julukan Bubista, Tanjung Verde berhasil memuncaki klasemen grup D zona Afrika, dan bahkan tim nasional sekelas Kamerun harus puas berada di posisi kedua. Lolosnya Tanjung Verde, tim berjuluk si Hiu Biru ke Piala Dunia 2026, adalah pencapaian bersejarah bagi negara kepulauan kecil di Afrika Barat. Kekuatan Tanjung Verde akan diuji di grup H oleh Spanyol, Uruguay, dan juga Arab Saudi.

0: Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der in Dische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.
1: Calon kamu gimana kabarnya?
2: Belum PDKT sih, secara ya. Aku tuh gak mau asal pilih.
1: Udah bicara hati ke hati belum?
2: Gimana mau hati ke hati? Visi dan misinya aja belum tahu.
1: Emang orang tua kamu udah tahu?
2: Ya udahlah, tahun depan kan aku 17 tahun. Mereka juga udah ngasih kebebasan buat aku milih dan bahkan ngasih pesan juga nih. Pilihlah dengan hati nurani. Ingin pemilu lebih baik?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, teman Perdua dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Perdua FM Serui, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Karida, teman Perdua, dan kita masih di segmen informasi seputar olahraga ya, teman Perdua. Kalau ngomongin soal Piala Dunia 2026, teman Perdua, tentunya di tahun ini banyak sekali kejutan-kejutan yang super menarik, super unik juga ya, teman Perdua. Salah satunya adalah Piala Dunia 2026 ini akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini sendiri menjadi edisi pertama loh yang diselenggarakan di 3 negara sekaligus, teman Perdua, dengan total 16 stadion yang digunakan sepanjang turnamen. Format baru ini juga menghadirkan 48 tim, meningkat dari 32 tim sebelumnya ya, teman Perdua, sehingga total pertandingan ini nantinya akan menjadi 104 laga. Wow, ini sendiri menjadikan turnamen yang satu ini menjadi yang terpanjang dan juga terpadat nih dalam sejarah FIFA, teman Perdua. Nah, untuk babak grup sendiri terdiri dari 12 grup, masing-masing berisi 4 tim dengan tambahan babak 32 besar, teman Perdua. Tak hanya sampai di situ saja, teman Perdua, kalau ini diselenggarakan di 3 negara, maskotnya juga tentunya enggak cuma satu, teman Perdua. Mereka memperkenalkan 3 maskot resmi, teman Perdua, yakni ada Maple, Zayu, dan juga Clutch, di mana masing-masing mewakili negara tuan rumah dan simbol budaya mereka sendiri, teman Perdua. Maskot ini menjadi identitas unik yang membedakan Piala Dunia 2026 dari edisi sebelumnya. Edisi ini juga berpotensi menjadi panggung terakhir bagi pemain legendaris seperti Lionel Messi, teman Perdua, dan juga Cristiano Ronaldo, di mana mereka berdua ini sama-sama menjalani Piala Dunia yang ke-6. Messi berpeluang memecahkan rekor gol terbanyak Piala Dunia, sementara Ronaldo bisa menjadi pemain tertua yang menjuarai turnamen jika Portugal menang. Hayo di sini, siapa yang fansnya Portugal? Angkat kaki. Angkat tangan dong, masa angkat kaki sih? Dan selain itu, teman Perdua, negara-negara tersebut ya, debutan seperti Cape Verde, Curacao, dan juga Uzbekistan, ini nantinya akan tampil nih untuk pertama kali dan menambah warna kompetisi, teman Perdua.

Nah, Taman Pro 2 beberapa stadion juga memiliki sejarah yang unik ya, seperti salah satunya adalah Estadio Azteca. Ini menjadi tuan rumah pertandingan pembuka nih dalam ketiga kalinya Taman Pro 2. Ada juga Gillette Stadium sebagai tempat gol terakhir Maradona di Piala Dunia. Teknologi terbaru seperti VAR generasi terbaru dan juga semi-automated offside technology ini juga akan digunakan untuk meningkatkan akurasi keputusan wasit Taman Pro 2. Satu lagi, selain itu Taman Pro 2, jeda minum juga wajib diterapkan ya di setiap laga.

cuaca. Kebijakan ini diambil sebagai langkah antisipasi ya terhadap suhu tinggi yang diperkirakan terjadi di sejumlah kota tuan rumah. Sebelumnya, jeda pendinginan hanya diberlakukan jika suhu saat kick-off melampaui 31 derajat Celcius.

fakta unik berikutnya atau yang terakhir juga teman Pro 2, adanya pembatasan supporter dan isu kota tuan rumah teman Pro 2. Jadi tidak semua supporter dipastikan bisa hadir langsung ke stadion ya. Sejumlah negara peserta seperti Iran dan Haiti terdampak kebijakan pembatasan perjalanan nih yang diberlakukan pemerintah Amerika Serikat. Meski demikian teman Pro 2, para pemain dan official team tetap dijamin bisa masuk karena mendapatkan pengecualian khusus untuk ajang olahraga internasional. Selain itu teman Pro 2, muncul pula kekhawatiran terkait lokasi pertandingan, muncul wacana pemindahan laga dari kota-kota tertentu dengan alasan keamanan.

Nah, telan Pro 2 dengan adanya berbagai perubahan besar tersebut, Piala Dunia 2026 kali ini diproyeksikan akan menjadi turnamen yang paling kompleks teman Pro 2 dan juga ambisius tentunya dalam sejarah FIFA. Di balik tantangannya, ajang ini juga membuka babak baru nih bagi sepak bola global, baik dari sisi kompetisi, penyelenggaraan maupun pengalaman bagi penggemar sepak bola di seluruh dunia. Aduh, makin gak sabar ya teman Pro 2. Gimana? Dukung apa nih kalian? Aduh, dukung apa ya? Aku masih tetap setia pada Jerman teman Pro 2. Iya, ngikut rame aja sih sebenarnya, gak begitu paham, tapi suka aja sama Jerman. Bilang aja karena cowoknya Jerman, Karida. Lah iya ya, kok tahu sih?

selamat menjalankan aktivitas kalian ya teman Pro2. Di siang hari ini kita bakalan break dulu sejenak teman Pro2. Jangan kemana-mana, kita akan sedikit flashback teman Pro2 dengan tembang yang akan mengingatkan kalian pada Piala Dunia beberapa tahun lalu juga. So please don't go anywhere, stay tune on Pro2 Serui, teman terbaik kamu.

0: Astaga.
1: Kenapa Mama?
0: Rudy, ini televisi hidup, radio hidup, mesin cuci juga hidup, kulkas, mesin tarik air, lampu menyala. Bah, alat-alat elektronik semua di rumah ini hidup kan? Tanpa ada yang mau mematikannya kan?
1: Ya ampun Mama, Rudy tadi kasih hidup semuanya. Kenapa jadi?
0: Tak ada, Rudy. Habis semua ini menyala habis jadi. Rudy, kalau kamu dengar musik kah, kamu nonton TV kah, itu boleh saja. Tapi tidak seperti ini, karena itu sangat salah dan keliru. Itu namanya pemborosan dan rekening listrik kita akan naik. Untuk itu, yang perlu saja yang kau gunakan, Rudy.
1: Iya, Mama. Sekarang Rudy mengerti. Kalau semua alat-alat elektronik di rumah hidup, berarti namanya pemborosan.
0: Betul, betul sekali, Rudy. Sekarang kau sudah paham, toh?
1: Iya, Mama. Saya sudah paham sekali.

Matikan lampu dan alat-alat elektronik yang tidak digunakan. Jangan biarkan semuanya hidup tanpa ada yang mematikannya. Hemat energi, hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Serui.

Okay, teman Pro 2 dari kawasan Jalan Patimura, kita masih di frekuensi 101,5 Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Manchester United menutup musim Liga Inggris melalui kemenangan dramatis 3-2 menghadapi Nottingham Forest di Old Trafford tadi malam. Pertandingan pekan ke-37 ini berlangsung pada Minggu 17 Mei 2026, sekaligus menghadirkan penutup musim spektakuler bagi para pendukung Teman Pro 2. Michael Carrick menyampaikan apresiasi kepada publik Old Trafford setelah pertandingan sengit tersebut, Teman Pro 2. 3 gol United diciptakan oleh Lucas Shaw di menit semenit kelima, Teman Pro 2, ada juga Mateus Kuna di menit ke-55 dan Beumo di menit ke-76. Sedangkan gol dari Nottingham ini tercipta di menit ke-53 oleh Morato dan Gibbs White di menit ke-78, Teman Pro 2. Di sini Carrick berbicara ya tentang keajaiban Old Trafford dan momen-momen penting yang telah dinikmati oleh para pendukungnya, Teman Pro 2. Jadi kata dia, ini merupakan cara yang luar biasa sekali nih untuk mengakhiri musim bagi mereka di kandang. Pertandingan yang luar biasa, Teman Pro 2. Jadi Teman Pro 2, Carrick ini menilai atmosfer stadion kembali menghadirkan momen berkesan selama beberapa pertandingan musim berjalan. Tidak lupa, Carrick ini juga mengapresiasi beberapa pemain yang akan berpisah dari Old Trafford, yaitu Casemiro dan juga Tyrell Malacia. Selama ini Teman Pro 2, gelandang asal Brasil Casemiro ini memperkuat Manchester United ya beberapa musim dengan penampilan terbaiknya, Teman Pro 2. Nah itu dia Teman Pro 2, satu informasi di mana MU yang menutup musim ya dengan kemenangan dan salam perpisahan dari Casemiro, Teman Pro 2. Kita beralih ke informasi selanjutnya, masih dari dunia olahraga sepak bola, ada Barcelona. Aduh, kalau ngomongin soal Barcelona ini pasti ada seseorang yang lagi besar kepala banget nih. Nah, Barcelona menyempurnakan gelar juara La Liga 2025-2026, Teman Pro 2, setelah mengalahkan Real Betis 3-1 di Camp Nou pada Minggu 17 Mei 2026. Hasil ini sekaligus menjadikan Blaugrana sebagai tim yang tidak terkalahkan pada laga kandangnya selama musim, Teman Pro 2. Ya Teman Pro 2, rekor 100% di kandang itu menyamai perolehan klub tersebut ya pada musim 1959 hingga 1960. Total El Barça sendiri mencatat 19 kali menang dan 1 kali seri dari 20 liga yang dimainkannya, Teman Pro 2. Jadi Teman Pro 2, ini merupakan kemenangan ke-12 Barcelona ya atas Betis dalam 15 pertemuan terakhir kedua tim ini di kompetisi La Liga. Sedangkan bagi pelatih Pellegrini secara pribadi, Teman Pro 2, ini merupakan kekalahan ke-29 loh sebagai manajer saat menghadapi klub Catalan tersebut, Teman Pro 2. Ih, ganteng banget fotonya, siapa ini? Okay, itu dia Teman Pro 2, satu informasi penutup di mana Barcelona yang mencatatkan 100% kemenangan kandang ya pada musim ini. Informasi tersebut tentunya bisa Teman Pro 2 akses lengkapnya di laman rri.co.id. Okay, aku mau tarik nafas dulu sedikit, Teman Pro 2. Kamu jangan kemana-mana ya, di sini aja bareng sama aku. Kalau kamu nggak ada, nanti aku nggak ada temennya, Teman Pro 2. Stay tune ya, on Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Mbak, tolong isikan bensin, Kak. Tangki mobil ini sudah mulai kosong sekali nih.
3: Baik, Pak. Saya mulai dari angka 0 ya.
2: Oke, Mbak. Sabar dulu. Saya mau goyang-goyang mobil ini biar bensin dimasuk full ke dalam tangki.
3: Mohon maaf sebelumnya ya, Pak. Menggoyang-goyangkan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 pada saat mengisi bahan bakar itu sangat tidak diperbolehkan.
2: Ji, suka-suka saya toh. Ini kan sabuk kendaraan.
3: Benar kata Bapak, ini memang kendaraan milik Bapak. Tapi alangkah baiknya Bapak mengikuti prosedur pengisian bahan bakar di setiap SPBU yang ada.
4: Kebiasaan menggoyang-goyangkan mobil dan motor saat mengisi bensin bisa menimbulkan kebakaran. Kebakaran bisa terjadi karena ujung nozzle besi bertemu akan terjadi gesekan listrik statis, maka memungkinkan adanya loncatan percikan api. Ingat, BBM itu benda cair. Tanpa digoyang pun, BBM akan tetap masuk sampai ke celah tangki.
2: Oh, jadi begitu, weh. Aduh, saya tambah takut lagi nih.
5: Bah, Pak Itua, kenapa tong berhenti di lampu merah? Padahal kita mau belok kiri, toh.
6: Iyo, mai ku terlihat tulisan di tiang traffic light, tuh, kah? Kulihat, baru ku baca baik-baik, coba.
5: Kiri ikuti lampu. Maksudnya apa ini, Pak Itua?
6: Jadi begini, maksud tulisan kiri ikuti lampu itu artinya kita harus ikuti lampu warna merah yang sedang menyala di sebelah kanan dari traffic light itu. Nanti kalau lampu su berwarna hijau, baru kendaraan bisa lanjutkan perjalanan.
5: Oh, jadi begitu, Pahit. Ji, Pahit. Kenapa orang itu dibalap lewat lampu merah, kah?
6: Astaga, mungkin dia terasa sadar dan paham tulisan di traffic light itu. Itu, celaka toh, karena tidak taat peraturan lalu lintas. Kecuali tulisan di tiang traffic light itu dong ada tambah kalimat, kiri lanjut, ikuti kau pemau sudah.
7: Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sesuai pasal 112 ayat 3 berbunyi, pada persimpangan jalan yang dilengkapi alat pemberi isyarat lalu lintas, pengemudi kendaraan dilarang langsung berbelok kiri, kecuali ditentukan lain oleh rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas.

Okay, teman Pradua. Dari kawasan Jalan Patimura kita masih ya di frekuensi 101,5 Pradua FM Serui, teman terbaik kamu. Siang menjelang sore teman Pradua, sudah pukul 14 lebihnya 5 menit ya waktu Indonesia Timur. Kita beralih ke informasi seputar entertainment teman Pradua. Kalau ngomongin soal film Indonesia, menurut saya pribadi ya teman Pradua, film Indonesia tuh sudah mulai sangat-sangat bagus loh beberapa tahun belakangan ini teman Pradua. Gak kalah kalau kita mau bandingin sama film-film dari luar negeri teman Pradua. Salah satu film horor teman Pradua yang saat ini sedang menjadi pembicaraan adalah film Ghost in the Cell teman Pradua. Ini merupakan film horor komedi ya, yang bisa dibilang sukses besar nih teman Pradua di bioskop setelah berhasil menembus angka 3,2 juta penonton sejak tayang perdana pada 16 April 2026. Teman Pradua, kabar tersebut diumumkan oleh produser Tia Hasibuan dari Come and See Pictures saat pembukaan instalasi seni bertema film tersebut di kawasan Melawai, Jakarta Selatan pada Sabtu kemarin, teman Pradua. Film garapan Joko Anwar itu juga mulai memperluas penayangannya ya ke pasar internasional dengan target tayang di 86 negara, teman Pradua. Saat ini sendiri film tersebut sudah lebih dulu diputar di beberapa negara Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, Kamboja, dan Thailand. Taiwan juga nantinya disebut-sebut bakal segera nyusul nih teman Pradua. Pihak produksi mengatakan teman Pradua, proses distribusi internasional akan dilakukan bertahap ya hingga akhir tahun karena jadwal tayang di setiap negara ini berbeda tentunya. Kesuksesan film ini juga membuat Come and See Pictures teman Pradua langsung menyiapkan proyek lanjutan yang berupa pertunjukan teater musikal yang diadaptasi dari cerita Ghost in the Cell teman Pradua. Nah, untuk proyek musikal tersebut, tim produksi rencananya nih teman Pradua akan membuka audisi umum guna mencari para pemain baru. Meskipun belum mengungkap jumlah pemeran yang dibutuhkan, mereka menyebutkan jumlahnya kemungkinan tidak akan jauh beda kok dari versi film layar lebarnya. Siapa nih di antara kamu yang tertarik? Tertarik ya nih teman Pradua?

Itu dia teman-teman Prado, satu informasi di mana film Ghost in the Shell yang saat ini sudah tembus 3,2 juta penonton ya, dan siap dibawa ke panggung musikal. Kalau kamu suka nonton musikal gak nih teman-teman Prado?

Nah teman Pro2, kita beralih ke informasi selanjutnya. Kalau tadi dari dunia hiburan perfilman, kini kita beralih ke dunia musik ya teman Pro2. Ada informasi mengenai penjualan tiket konser The Weeknd di Jakarta International Stadium atau JIS pada 26 hingga 27 September 2026 teman Pro2, yang sudah resmi loh dimulai per hari ini 18 Mei 2026. Kamu tahu gak teman Pro2, lebih dari 70 ribu orang terpantau antre untuk membeli tiket The Weeknd di Day One Artist Presale hari ini. Terpantau teman Pro2, antrean ini sudah menyentuh 76.358 orang pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat tadi, tepat saat war tiket konser pertama dibuka teman Pro2. Waduh, itu orang semua tuh. Angka antrean ini sempat turun ya teman Pro2 pada pukul 10.01 waktu Indonesia Barat menjadi sekitar 75.000 orang untuk konser hari pertama di 26 September 2026. Sementara untuk konser hari kedua pada 27 September 2026 sebanyak 51.770 orang ini sudah mengantre loh sekitar pukul 10.01 waktu Indonesia Barat. Teman Pro2, artis presale ini akan dibuka hingga Selasa 19 Mei pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, di mana sebelumnya para penggemar dapat mendaftar ya untuk mendapatkan kode artis presale theweeknd.com.tour_tour maksud Karida teman Pro2. Tiket konser juga terbagi nih teman Pro2 menjadi beberapa kategori. Untuk kategori termurahnya di kisaran 950.000 dan yang termahal di 12,7 juta itu sebelum pajak ya teman Pro2. Aduh, in this era kayaknya aku nggak dulu deh. Nah, kategori termahal ini teman Pro2 merupakan Ultimate VIP Package yang termasuk tiket chat one, foto di stage, souvenir, foto eksklusif, gift item, VIP laminates, dan juga lanyard serta eksklusif VIP only wristband teman Pro2. Nah, paket lainnya ada Gold VIP Package teman Pro2 senilai 8,7 jutaan yang termasuk di chat pertama teman Pro2. Gift item, ada juga VIP laminates dan juga lanyard serta eksklusif VIP only wristband teman Pro2. Yang berikutnya teman Pro2 adalah paket Early Entry Package Festival senilai 6,5 juta. Ini termasuk satu tiket festival, VIP laminates dan juga lanyard serta eksklusif VIP only wristband dan Early Entry ke Pitch teman Pro2. Jadi kamu sesuaiin aja sama budgetnya atau sama kebutuhan kamu teman Pro2. In this era atau in this economy ya teman Pro2, di mana rupiah lagi melemah banget, kita semua butuh duit ya, butuh duit ya, iyalah butuh duit kan, semuanya sekarang pakai duit ya. Meskipun duit nggak dibawa mati ya teman Pro2, tapi ada baiknya kalian, saran dari saya sih teman Pro2, bijak-bijaklah dalam menggunakan uang kalian. Jadi yang nggak penting-penting amat disabar-sabarin dulu aja. Oke, karena kita udah membahas mengenai lebih dari 70 ribu orang ya teman Pro2 yang antre war tiket The Weeknd Artist Presale. Jadi gimana kalau kita dengerin lagu satu tembang teman Pro2 yang cukup populer juga dari The Weeknd, tapi ini featuring ya dengan Ariana Grande dengan Die For You. Kita dengerin sama-sama teman Pro2, break dulu sejenak, stay tune ya on Pro2 Serui, teman terbaik.

0: Bah, apa tuh? Masih pagi lagi sudah ribut sampai. Perempuan ini nih kayaknya minta dapat hajar lagi. Bikin apa ya kira-kira? Masih pagi lagi subanting barang-barang. Putra senang lihat saya istirahat, iyo.
1: Maaf, Bapak. Mama tidak sengaja kasih jatuh piring. Habis piring ini licin, Mama baru selesai cuci.
0: Ah, walasan saja. Biru-biru di kopu mata tuh masih kurang, kah? Jadi kau minta dapat hajar lagi. Mari sini, sehajar kau tambah.
1: Selama ini saya sabar hadapi kau. Tapi kau tidak pernah berubah. Saya ini kupu istri yang harusnya kau sayang-sayang. Bukan kau pukul tiap hari. Sekali lagi kau pukul saya laporkan kau ke polisi. Dan tong cerai.
0: Mama, jangan begitu, Ba. Bapak janji akan berubah, tidak akan kasar-kasar lagi, Ma. Maaf, Mama. Ma, minta maaf,
1: Apapun alasannya, kekerasan terhadap perempuan bukan hal biasa. Sadar, peduli, dan laporkan. Stop kekerasan terhadap perempuan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mama.
1: Ya.
0: Saya ingin lanjut sekolah lagi. Mama sama Bapak bisa kasih izin saya untuk lanjut sekolah ke SMA kah?
1: Apa? SMA? Yuli, Mama telah setuju. Kau tuh anak perempuan, buat apa sekolah tinggi-tinggi?
0: Tapi Mama, saya juga ingin seperti teman-teman yang lain. Dong bisa lanjut sekolah.
1: Tidak perlu lanjut ke SMA lagi, nak. Kau sudah tahu baca dengan tulis saja secukup. Kitong ini perempuan, sudah kodratnya atau ngurus rumah tangga. Memasak, mencuci. Buat apa sekolah tinggi-tinggi?
2: Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya. Hal ini pun diatur dalam pasal 31 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
3: Tahukah Anda? Lagu Hari Merdeka diciptakan oleh Husein Mutahar di tahun 1946. Merupakan lagu untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang juga banyak makna sejarah di dalamnya. Husein Mutahar merupakan tokoh kepanduan Indonesia pada era 1945 hingga 1961. Beliau juga merancang berdirinya Paskibraka atau pasukan pengibar bendera pusaka yang mana terciptanya lagu Hari Merdeka ketika Husein Mutahar masih menjadi ajudan Bung Karno. Pada saat itu, situasi dan kondisi sedang genting karena adanya perang revolusi di Yogyakarta. Saat lagu telah jadi dalam waktu yang cukup panjang, Bung Karno pun menyukai lagu tersebut. Dan pada akhirnya, lagu Hari Merdeka dimainkan pada setiap upacara-upacara kemerdekaan Republik Indonesia.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Cuma saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Pernahkah kamu asik dengan ponselmu di tengah-tengah interaksi dengan orang lain? Atau mungkin mendapati temanmu melakukan hal tersebut? Itulah fobbing,

khawatir akan melewatkan panggilan telepon, kicauan Twitter, atau media sosial lainnya, ataupun update status seseorang. Kamu juga akan selalu memantau ponsel ketika makan bersama atau dalam kondisi sosial yang lain. Lebih parah lagi, kalau kamu mengobrol secara langsung dengan seseorang dan pada saat yang sama melirik Instagram atau membalas pesan orang lain dengan ponsel. Perilaku vabing mungkin akan tampak sepele, namun sejumlah penelitian menyimpulkan vabing dapat menurunkan kualitas relasi sekaligus kesehatan mental kita. Vabing membuat keterampilan kita untuk berinteraksi dengan orang lain menjadi berkurang. Mengirimkan pesan singkat kepada orang lain sembari melakukan percakapan langsung dengan orang yang berada di dekat kita dapat menurunkan kualitas komunikasi kita. Selain itu, vabing berdampak buruk untuk pernikahan karena menurunkan kepuasan seseorang akan hubungan mereka. Pasangan yang saling melakukan vabing dalam interaksi sehari-hari juga memiliki risiko depresi yang lebih tinggi. Ketika kita melakukan vabing, orang yang berinteraksi secara langsung dengan kita dapat merasa ditolak, tidak dilibatkan, atau tidak penting. Andaikan kamu akan membalas pesan yang mendesak, lebih baik minta waktu sebentar kepada lawan bicara kamu untuk sejenak membalas pesan. Setelah itu, taruh kembali ponsel kamu. Kita fokus pada siapa yang berinteraksi langsung dengan kita dulu. Yang virtual, apalagi media sosial, bisa ditunda.

Prancis menjadi negara pertama di dunia yang melarang supermarket membuang atau menghancurkan makanan yang tidak terjual dan memaksa mereka untuk menyumbangkan ke badan amal dan bank makanan. Tahukah kamu bahwa setiap tahun 1,3 miliar ton makanan dibuang di seluruh dunia? Prancis telah melarang supermarket membuang makanan yang tidak terjual. Kebijakan ini membuat Prancis sebagai negara pertama di dunia yang menerapkan larangan tersebut. Sebaliknya, supermarket harus menandatangani kontrak sumbangan dengan badan amal. Hukuman untuk pemimpin yang tidak melakukannya adalah dikenakan denda sampai dikenakan kurungan 2 tahun penjara. Bank makanan dan badan amal bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menyimpan makanan sendiri sehingga banyak relawan yang diperlukan untuk menangani makanan baru. Makanan juga harus diberikan di pusat yang tepat.

0: Anaknya mama sudah pulang kah? Bagaimana pelajaran hari ini di sekolah?
1: Ini ma, tadi Ian tidak bisa jawab soal yang ibu guru kasih. Terus Ian dapat hukuman berdiri di depan kelas.
0: Astaga, Ian kok bikin malu sekali. Nanti kok punya guru dorang pikir mama dengan bapak tak bisa didik kok dengan baik di rumah.
1: Ian minta maaf ma. Tadi Ian sudah coba jawab pertanyaan yang ibu guru kasih, tapi jawabannya masih salah.
0: Makanya, kalau orang tua suruh belajar itu belajar. Jangan sibuk main game. Terlama nanti kau punya nilai jelek semua.
2: Memarahi anak di depan umum lebih meningkatkan perasaan malu pada anak daripada rasa bersalah. Hindari hal tersebut karena hanya akan membuat anak menjadi agresif serta dapat menurunkan rasa percaya diri anak.

Jarang yang tahu jika tanggal 21 November setiap tahunnya dirayakan sebagai Hari Televisi Sedunia atau World Television Day. Perayaan ini sudah dimulai sejak tahun 1996 setelah Forum Televisi Dunia Pertama dan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menetapkan Hari Televisi dirayakan. Tapi saat internet sudah merajalela, laptop dan layar ponsel lebih sering digenggam umat manusia, lantas masih relevankah Hari Televisi itu dirayakan? Nyatanya, menurut PBB, televisi masih menjadi sumber referensi untuk konsumsi video terbesar. Masih akan terus meningkat dari 1,63 juta di tahun 2017 dan kini bertambah menjadi 1,74 miliar pada tahun 2023. Sejarah Hari Televisi Sedunia setelah pertemuan Forum Televisi Dunia dan PBB yang dijadikan sebagai Hari Televisi Sedunia yakni di tanggal 21 November 1996. Maka semakin meningkat kembali tentang peran televisi dalam bidang komunikasi di era globalisasi. Hari Televisi Sedunia diperingati sebagai komitmen pemerintah, organisasi media, dan masyarakat untuk menyampaikan informasi yang berimbang dan tidak memihak saat kebenaran berita dipertanyakan. Tidak hanya informasi yang terbaru, lewat televisi, seseorang juga bisa mengakses hiburan dan jadi alat untuk bersosialisasi, karena biasanya keluarga akan berkumpul untuk menonton acara favorit bersama.

Kenapa air laut asin? Sahabat kreatif, jika kita jalan-jalan ke pantai dan tidak sengaja menelan air laut saat berenang, rasanya pasti asin dan tidak enak ditelan. Lalu, kenapa air laut bisa asin? Air laut terasa asin karena terdapat larutan garam di dalamnya. Air laut mengandung sejumlah besar minimal terlarut. Mineral-mineral ini yang dikenal dengan garam. Ada sekitar 3,5% perairan lautan yang terdiri dari garam. Air laut yang berada di garis khatulistiwa cenderung lebih asin. Sedangkan perairan di bagian utara lebih segar karena mengandung garam yang lebih sedikit. Menurut Lembaga Kelautan dan Atmosfer Nasional Amerika Serikat, ini bermula dari air laut yang menguap lalu membentuk awan yang bergerak ke arah daratan. Awan ini akan menurunkan hujan pada daratan tersebut. Dalam siklus ini, yang sering menjadi perhatian adalah air hujan yang jatuh di darat bertemu dengan karbon dioksida di udara sekitar. Ini membuat hujan air mengandung asam karbonar yang terbentuk dari karbon dioksida dan juga air. Asam dalam air hujan ini memecah batuan di darat. Proses ini menghasilkan ion dan mineral yang terpecah dari batu. Ion dan mineral inilah yang kemudian terbawa dalam aliran sungai menuju ke laut. Itu membuat konsentrasi ion dan mineral di lautan meningkat dan menyebabkan rasa asin. Rasa asin berhubungan dengan siklus hujan. Saat pembentukan awan, hanya air yang menguap. Untuk ion-ion seperti sodium dan juga klorida yang membentuk garam tetap tertinggal.

0: Hai Dea, lagi ngapain sih?
1: Cindy, ini aku lagi menanam pohon nih bersama keluargaku. Mau ikutan gak?
0: Enggak ah, ngapain? Kan pohon sudah banyak. Emang ada manfaatnya?
1: Ada dong, jangan salah. Manfaat pohon banyak tentunya untuk kita. Salah satunya bisa mencegah perubahan iklim, membersihkan udara, menghasilkan oksigen, menjaga kesehatan mental, mencegah erosi tanah, dan masih banyak lagi.
0: Oh, gitu ya? Oke deh, aku ikutan.
1: Nah, gitu dong. Masih mau nggak peduli terhadap lingkungan? Menjaga lingkungan bukan hanya angan-angan, tapi tindakan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Apa bedanya? Apa bedanya?

Sahabat, kata-kata yang sering kita lupakan saat kita menerima bantuan dari orang lain memang bagi sebagian orang sulit mengucapkan kata ini. Kenapa? Karena kata terima kasih membutuhkan ketulusan. Kata terima kasih membutuhkan tatapan mata yang hangat. Kata terima kasih membutuhkan sentuhan kasih. Sudahkah kita lupa akan hal-hal ini? Kita harus menyadari bahwa sebenarnya bantuan yang diberikan orang lain kepada kita, apapun itu, tidak akan bisa tergantikan. Banyak orang berusaha membalas budi kepada orang lain, tetapi seringkali hal ini malah melahirkan kekecewaan, bahkan permusuhan. Kenapa? Karena tidak akan ada budi yang bisa terbalaskan. Mata tidak mungkin diganti dengan mata, gigi tidak mungkin digantikan dengan gigi, dan hidup tidak akan mungkin digantikan dengan hidup. Yang memberi bantuan tersebut adalah bukan orang yang kita kenal. Bagaimana jika yang memberi bantuan tersebut adalah orang tua kita? Bagaimana jika yang memberikan bantuan tersebut adalah seorang malaikat? Dan bagaimana jika yang memberikan bantuan adalah Tuhan? Mampukah kita membalasnya? Jawabannya simpel, mampu. Tuhan telah merakit dua kata ini untuk Anda. Kata terima kasih, dua kata sudah mewakili semuanya. Dua kata ini sudah mewakili balasan apapun yang pernah diberikan oleh orang-orang di sekitar Anda. Kata terima kasih yang Anda ucapkan mewujudkan bahwa pertolongan yang Dia berikan adalah pertolongan yang tak terbalaskan. Pertolongan yang sangat berarti bagi hidup Anda. Sudah berapa lamakah Anda mulai lupa mengucapkan kata-kata ini kepada orang tua, teman, atau Tuhan? Yang berarti awal kedewasaan hidup, berwujud, mengucapkan terima kasih, sebuah hal yang sangat langka. Segala kebencian dan permusuhan itu semuanya hancur lebur, berganti dengan pelukan dan senyuman, kasih perdamaian. Tahukah Anda bahwa terima kasih juga mempunyai kekuatan dahsyat yang luar biasa? Kata terima kasih dapat membuat Anda belajar menghargai orang lain, membuat Anda berdamai dengan sesama, dengan alam, dan dengan Tuhan. Kata yang luar biasa mampu merubah apa yang menjadi lebih baik.

0: Thank you ya. Udah nemenin gue selama ini. You've been such a good person.
1: Iya. Semoga kita bisa temenan kayak gini terus ya.
0: Sama ini apa?
1: Ya, temen. Nah, gue sebenarnya.
0: Kan emang teman. Yuk.

Setiap orang tahu kalau kita adalah makhluk sosial, makhluk yang tak mungkin mampu hidup sendiri tanpa orang lain. Kata tolong adalah kata yang sangat wajar diucapkan. Kata tolong membuat kita menyadari keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam diri kita. Kata tolong membuat kita lebih mampu menerima diri kita sendiri secara apa adanya. Kata tolong membuat kita lebih mampu untuk melihat secara jernih apa yang bisa dan apa yang tidak bisa kita lakukan. Dan dalam proses lebih lanjut, hal ini dapat membantu kita untuk menerima setiap kekurangan yang ada dalam diri kita. Sebagian orang merasa malu untuk berkata tolong. Kenapa? Karena secara tidak sadar kita memang terdidik untuk menjadi mandiri. Mandiri bukan berarti kita tidak membutuhkan orang lain. Mandiri bukan berarti menjadi egois dan tidak pernah melibatkan orang lain. Mandiri adalah sebuah proses penemuan jati diri, dan kata tolong akan sangat dibutuhkan untuk menuju kemandirian, dan jika tidak, Anda akan tersesat kepada keegoisan semata. Jangan ragu-ragu untuk meminta tolong kepada seseorang. Tahukah Anda bahwa di dalam hati seseorang pasti selalu ada keinginan untuk menolong orang lain, bahwa selalu muncul harapan agar bisa membantu dan berarti bagi orang lain. Ini adalah insting alami yang diberikan Tuhan kepada setiap manusia. Hargailah meminta tolong kepada Dia. Buatlah Dia merasa berharga di hidupmu. Biarkan Dia merasa lega dan bahagia karena bisa menolong Anda. Jangan malu untuk meminta tolong kepada orang lain, termasuk orang-orang yang Anda benci, karena biasanya kebencian itu akan runtuh saat kasih mengalir dalam sebuah pertolongan yang tulus.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

kopi. Kopi, Kang? Oh, satu. Siap.

0: Galau, Kang. Kalau ngomongin galau mah, saya juga pernah galau, Kang. Kalau diceritain mah, panjang banget.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih dari kawasan Jalan Patimura di frekuensi 101,5 FM RRI Pro 2 Sarawak. Oke, selamat malam nih buat teman Pro 2 dimanapun kalian berada ya teman Pro 2. Apa kabarnya nih? Semoga kita sehat selalu ya. Dan teman Pro 2 tahu nggak, kita udah berada ya di pukul 19 lebih 2 menit dan kalian akan ditemani loh dengan Kak Ocha. Yang pastinya Kak Ocha akan menemani kalian atau menemani ruangan dengar kalian beberapa jam ke depan ya, hingga tutup siaran kita. Oke teman berdua, untuk itu ya, tetapkan kebersamaanmu hanya di RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
2: Hai teman berdua. Oke, selamat malam nih ya, untuk teman berdua dimanapun kalian berada. Oke, ya, seperti yang tadi ya, pastinya Kak Ocha akan temani kalian nih. BTW teman berdua, hari ini cuacanya lagi kurang bagus juga ya. Mendungnya dari siang hingga sekarang ya teman berdua. Untuk itu kita harus tetap menjaga ya kesehatan kita, dan kita menghindari hal-hal yang merugikan bagi tubuh kita ya teman berdua. Apalagi nih cuaca begini, palingan kita paling di sering atau pasti nih ya teman berdua, flu dan tidak batuk ya teman berdua, ini sudah pasti. Dan itu teman berdua, kita harus mengonsumsi makanan yang hangat dan juga minumnya minum air hangat aja ya teman berdua. Agak teman berdua, kita udah masuk ke minggu kerja yang pertama ya, dan bulan Mei masuk bulan Juni kan ulangan dan juga pendaftaran baru nih untuk teman berdua yang mungkin lagi mendaftar ke SMA, SMP dan bahkan perguruan tinggi. Agak teman berdua, bicara-bicara soal pendidikan nih, kali ini ya teman berdua, Kak Ocha akan bagikan informasi seputar teknologi digital ya, atau di internet yang sering melekat sekali ya, atau tidak sering kita pakai nih di pekerjaan, mempermudah pekerjaan kita, mempermudah untuk kita mencari jawaban dari segala pertanyaannya teman berdua. Ya itu teman berdua, beda cara pakai ChatGPT ya teman berdua. Dan kali ini kayaknya Kak Ocha membagikan beda cara pakai ChatGPT Gen Z yang lebih dan juga gen yang kayaknya lebih tua deh, milenial ya teman berdua. Dan kali ini cara orang ya menggunakan chatbot berbasis kecerdasan buatan AI seperti ChatGPT ya ternyata berbeda-beda ya tiap generasi. Dan CEO OpenAI ini ya bernama Sam Altman ya mengungkapkan bahwa generasi muda khususnya Gen Z memanfaatkan ChatGPT jauh lebih kompleks dibanding pengguna yang lebih tua ya. Ya menurut CEO OpenAI sendiri nih, pengguna dari generasi lebih tua cenderung ya memakai ChatGPT layaknya mesin pencari seperti Google ya, yaitu mencari informasi secara cepat dan langsung. Tapi teman berdua sebaliknya nih ya, Gen Z justru menjadikan ChatGPT sebagai penasihat hidupnya, bahkan semacam sistem operasi ya untuk membantu berbagai aktivitas sehari-hari mereka. Gen Z ya tidak hanya sekedar bertanya dan menerima jawaban dari ChatGPT aja teman berdua. Mereka juga nih menghubungkan chatbot ya dengan berbagai file pribadi untuk membantu pekerjaan atau aktivitas harian. Ke teman berdua, siapa nih yang paling sering begini? Selain itu juga ya, pengguna muda ya kerap menyimpan prompt ya tertentu dan membangun alur penggunaan yang lebih kompleks ya sesuai kebutuhan mereka. Dan tak hanya itu aja ya teman berdua, ChatGPT ini ya digunakan sebagai tempat meminta saran dalam berbagai aspek kehidupan. Ya mulai dari hubungan asmara, pekerjaan, hingga keputusan penting lainnya.

Fenomena ini ya teman Produa, sejalan dengan tren penggunaan ChatGPT sebagai teman curhat digital ya. Oke, siapa nih teman Produa yang sedang berada di posisi ini tren pengguna ChatGPT sebagai teman curhat digital kita. Ya hal ini ya teman Produa dimungkinkan karena ChatGPT ya memiliki fitur memori percakapan yang memungkinkan AI mengingat konteks dan preferensi pengguna dari waktu ke waktu. Ya, kita lihat ya teman Produa, dengan kemampuan tersebut ChatGPT ya dapat memberikan respon yang terasa lebih personal ya bagi penggunanya. Dan perbedaan cara penggunaan AI antar generasi ini mengingatkannya pada masa awal kemunculannya smartphone. Dan generasi muda dinilai jauh lebih cepat beradaptasi dengan teknologi baru dibanding pengguna yang lebih tua. Ya, meski demikian nih teman Produa, tetapi penggunaan AI ya untuk mengambil keputusan hidup manusia menuai perdebatan ya. Dan sejumlah ahli ya mengatakan bahwa AI ini, AI seperti ChatGPT masih memiliki keterbatasan dan tidak selalu dapat memberikan saran yang akurat atau aman ya teman Produa. Dan itu semua ya teman Produa dirangkum dari Kompas Tekno dari Fortune. Teman Produa, seperti yang tadi Kak Oce bilang nih, siapa nih yang golongannya ChatGPT untuk mau apa-apa tanya ChatGPT, sampai katanya nih disebut Gen Z pakai ChatGPT untuk menjadi teman curhat digitalnya. Iya ya, kadang kita mau curhat kayak orang juga takut salah-salah nanti ditusuk mulut kiri kanan lagi, mendingan kita curhat pada ChatGPT aja ya. Oke, pokoknya yang mana-mana aja, yang penting nyaman ya. Tapi kayaknya ChatGPT yang lebih bagus itu cuma cari info aja ya teman Produa. Dan di sini mereka cuma sudah kasih tahu kalau, atau sejumlah ahli ini mengingatkan bahwa ChatGPT ya masih memiliki keterbatasan dan tidak selalu dapat memberikan saran yang akurat dan aman ya teman Produa. Oke teman Produa, itu dia satu informasi dari kompas.com ya, yaitu beda cara pakai ChatGPT Gen Z untuk curhat yang lebih tua cuma cari info aja ya. Walah. Oke, teman Produa, kita jeda sejenak dulu ya. Jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaanmu hanya di frekuensi 101,5 FM RRI Produa Sorwi.

0: Ayo, Mak.
1: Ayo.
2: Ayo, ya. Tak pernah-pernah saya tengok awak tu pagi-pagi berlari.
1: Olahragalah, Makcik Leha, supaya sehat.
2: Aduh, Joya, saya tak pernah olahraga. Sehat-sehat saja.
1: Ai, musim COVID macam ni, olahraga tu penting supaya imun kuat.
2: Imun? Apa benda tu?
1: Saya pun tak faham juga. Cuma pandai nyebut saja.
0: Imun tu, Mak, artinya daya tahan tubuh. Olahraga tu, Mak, salah satu cara untuk meningkatkan imun.
1: Ha, itulah maksud saya. Yelah, Makcik Leha, saya nak pergi berlaki dulu.
2: Berlaki?
1: Eh, tak, berlari.
2: Tunggu, Joya, tunggu. Saya nak ikut juga.

0: 102FM. Teman terbaik kamu.
1: Ayo teman Produa, masih bareng ke Ocha di sini ya teman Produa. Kita lanjut nih teman Produa. Tadi kan kita udah membahas cara pakai ChatGPT ya, beda-beda cara pakainya ya. Untuk Gen Z ya lebih kayak untuk curhat gitu, yang lebih tua tuh dari Gen Z itu cuma cari info aja ya teman Produa. Dan kali ini teman Produa masih di seputaran gadget ya, teknologi digital ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kali ini teman Produa, siapa nih yang stronger WhatsApp-nya cepat penuh? Ya ini dia ya penyebab dan cara mengatasinya teman Produa. Storage HP ya yang lebih cepat sering penuh ya, jadi masalah bagi kita banyak penggunanya ya, terutama jika aplikasi ini ya dipakai setiap hari untuk bertukar pesan, foto, video, dokumen hingga VN ya atau voice note gitu ya. Tanpa disadari nih teman Produa, file-file yang masuk dari chat pribadi maupun grup bisa menumpuk dan memakan ruang penyimpanan HP. Oke teman Produa, dari antara kalian nih siapa HP-nya yang gak tahu nih tiba-tiba kok memorinya penuh? Apa ternyata ini dia ya teman Produa, kita akan membahas atau ngobrol dikit ya tanpa kita sadari ya, file-file yang masuk dari chat pribadi maupun ini bisa menumpuk ya dan memakai ruang penyimpanan HP kita. Dan masalah ini ya teman Produa biasanya makin terasa ya ketika HP kita mulai lemot ya, seperti gagal mengunduh file baru atau muncul peringatan memori hampir penuh ya. Lantas ya teman Produa, kenapa storage WhatsApp ini ya bisa cepat penuh dan bagaimana sih cara mengatasinya? Mari kita sama-sama ya simak atau mendengarkan obrolan dikit ya tentang cara mengatasinya ya teman Produa. Strong WhatsApp ini ya teman Produa bisa cepat penuh karena aplikasi ini ya tidak hanya menyimpan pesan teks saja tetapi juga berbagai file media yang dikirim dan diterima diterima kita ya sebagai pengguna ya, mulai dari foto, video, GIF, VN, dokumen hingga tautan ya yang mungkin dibagikan melalui chat pribadi maupun grup dapat ikut ya memakan ruang penyimpanan HP kita ya. Dibandingkan dengan pesan teks, file media seperti foto dan video biasanya nih teman Produa memiliki ukuran ya yang lebih besar sehingga lebih cepat membuat storage kita membengkak ya. Masalah ini ya semakin terasa jika pengguna aktif berada di banyak grup WhatsApp. Sebab itu teman Produa, setiap foto, video atau dokumen yang dikirim di grup bisa ikut tersimpan di aplikasi. Ya, jika file-file tersebut nih itu tidak rutin untuk dibersihkan ya teman Produa, ukurannya akan terus menumpuk dan membuat ruangan atau ruang penyimpanan HP kita cepat habis atau cepat penuh ya teman Produa. Seperti kita lihat ya, foto, video, GIF, dan file multimedia lain ya menjadi salah satu penyebab utama WhatsApp kita cepat penuh ya teman Produa. Dan WhatsApp memang banyak ya digunakan karena memudahkan pengguna berbagai jenis media dengan cepat ya. Namun nih teman Produa, kemudahan ini juga ya membuat banyak file tersimpan tanpa kita sadari ya atau tanpa disadari. Misalnya nih teman Produa, Pengguna menerima banyak video dari grup keluarga, foto-foto dari grup kerja, atau meme dari grup pertemanan. Ya, 1-2 file mungkin tidak terasa berat ya teman Pro2, tetapi jika terkumpul ya atau numpuk gitu selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan, ya ukuran file tersebut ya bisa memakan penyimpanan kita dalam jumlah yang besar ya teman Pro2. Selain banyaknya file media, ya pengaturan unduh otomatis juga bisa membuat strong WhatsApp kita cepat penuh. Ya, secara bawaan nih teman Pro2, WhatsApp dapat mengunduh media secara otomatis. Ya, misalnya gambar melalui data seluler dan video saat perangkat tersambung ke WiFi. Akibatnya nih teman Pro2, file yang sebenarnya ya tidak selalu dibutuhkan tetap masuk dan tersimpan di perangkat kita. Dan hal ini ya sering tidak disadari dengan kita sebagai penggunanya. Ya misalnya nih teman Pro2, foto atau video dari grup yang jarang dibuka tetap bisa terunduh otomatis ya, dan lama-kelamaan galeri HP atau kamera roll bisa dipenuhi media dari WhatsApp. Ya termasuk file yang mungkin tidak dikenali atau tidak lagi diperlukan ya. Tapi tenang aja teman Pro2, Kauca akan membagi cara menghapus file besar di WhatsApp. Nah, pengguna juga bisa mengupload file berukuran besar agar penyimpanan WhatsApp lebih lega ya. Ya, dan cara ini berguna untuk menemukan foto, video, atau dokumen yang ukurannya besar dan sudah tidak diperlukan lagi. Yuk kita simak sama-sama langkah-langkahnya ya teman Pro2. Oke, ini dia ya langkah-langkah untuk menghapus file besar di WhatsApp agar WhatsApp kita lebih lega lagi. Oke, yang pertama nih teman Pro2, ambil bukunya, catat atau pasang telinganya, dan atau yang pegang HP langsung buka WhatsApp aja. Kita Kak Uca akan berbagi langkah-langkahnya nih. Yang pertama, buka aplikasi WhatsApp. Yang kedua, masuk ke setting atau pengaturan. Yang ketiga, pilih strong and data atau penyimpanan dan data.

Selanjutnya, pilih file yang ingin ditinjau. Kemudian tekan dan tahan file yang ingin dihapus. Dan pilih beberapa file sekaligus jika ingin menghapus banyak item. Dan yang terakhir, ketuk delete atau hapus untuk menghapus file tersebut. Ya, perlu diketahui nih teman perdua, file yang dihapus dari WhatsApp ya bisa saja masih tersimpan di galeri atau penyimpanan perangkat. Jika ada beberapa salinan file yang sama nih teman perdua, kita pengguna ya perlu menghapus semua salinannya agar ruang penyimpanan benar-benar berkurang ya teman perdua. Oke teman perdua, informasi tadi tuh ya tentang kenapa strong WhatsApp atau penyimpanan WhatsApp kita cepat penuh dan itu penyebabnya dan cara mengatasinya ya teman perdua. Jadi kalau file yang udah lama atau udah nggak dipakai, nggak dibutuhkan, itu hapus aja ya teman perdua, karena lama kelamaan makin menumpuk dia punya file penyimpanannya tambah besar dan itu mengakibatkan WhatsApp kita atau penyimpanan WhatsApp kita cepat penuh dan terganggu juga kayak penyimpanan HP kita ya teman perdua. Dan tadi juga untuk menghapus file besar di WhatsApp, Kak Oja baca ulang atau enggak usah, kalian ini ya langsung baca aja di kompas.com ya, di teknokompas.com bisa scroll langsung dan baca-baca beritanya di situ ya teman perdua, untuk cara menghapus file besar di WhatsApp kita agar WhatsApp kita lebih lega ya teman perdua. Oke teman perdua, tetapkan kebersamaanmu hanya di RRI Produa Srui, teman terbaik kamu.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodo.
1: Hai hai hai teman berdua yang masih stay tuning di 101,5 FM RRI Prodo Serui. Welcome back, masih dengan Kak Oce di sini. Oke teman berdua, kita lanjut ya. Dan kali ini teman berdua, kalian udah pada lihat nih gak foto viral di media sosial yang katanya ya warganet menduga-duga artinya. Siapa nih teman berdua yang belum tahu? Oke. Yaitu foto viral yang beredar di media sosial, yaitu foto Donald Trump yang jalan bareng alien. Dan kita tahu ya teman berdua, Presiden Amerika Serikat Donald Trump ya mengunggah sebuah gambar yang menghebohkan jagat media sosial nih teman berdua. Ya dalam gambar yang diunggah di akun resminya, Trump di Truth Social ya tersebut, itu tampak berjalan ya bersama sosok makhluk asing atau alien berwarna abu-abu di sebuah lokasi yang menyerupai pangkalan militer ya teman berdua. Dan foto itu juga memperlihatkan sejumlah pria berpakaian jas setara personil militer di sekitar mereka ya. Terus menariknya nih teman berdua, gambar yang diduga ya merupakan hasil manipulasi kecerdasan buatan AI. Ya itu diunggah tanpa keterangan atau caption apapun ya teman berdua. Dan hal tersebut ya lantas membuat banyak warganet bertanya-tanya dan menduga-duga, apa sih maksud Trump mengunggah foto bersama alien itu? Ya mereka pun mulai berspekulasi dan mengaitkannya ke beberapa konteks aktual. Nah salah satunya nih warganet ya yang turut memberikan konteks ya atau membuat tanggapan nih terkait unggahan itu adalah jurnalis senior dari media internasional The Epoch Times ya. Lewat akun Twitternya nih teman Produa, ia mengatakan dalam unggahan tersebut muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap fenomena UFO atau Unidentified Flying Object dan UAP UAP atau Unidentified Aerial Phenomena di Amerika Serikat. Ya mereka pun mengaitkan foto itu lagi dengan langkah Pentagon yang merilis dokumen terkait UAP dan dugaan kehidupan luar angkasa pada 8 Mei 2026 lalu ya. Dokumen tersebut ya teman Produa berasal dari sejumlah lembaga pemerintah Amerika Serikat seperti FBI, Departemen Pertahanan, NASA hingga Departemen Luar Negeri ya. Beragam dokumen tersebut nih teman Produa yang sebelumnya bersifat rahasia kini dapat diakses publik melalui situs resminya atau situs yaitu https://www.wargov.ufo/ ya. Laman atau situs tersebut ya teman Produa itu adalah berkas-berkas yang dirilis mencakup memo militer yang telah dideklasifikasi selama puluhan tahun dan laporan dari misi Apollo ke bulan dan laporan dari individu yang mengaku telah menyaksikan UFO atau benda terbang tak dikenal yang mereka duga ya berasal dari luar angkasa. Ya mereka lagi beranggapan nih teman Produa bahwa unggahan dari Presiden Amerika tersebut ya memicu berbagai spekulasi di internet. Ya beberapa diantaranya ya seperti lelucon leluconnya Presiden Amerika ya, atau strategi pengalihan isu hingga dugaan bahwa pemerintah Amerika Serikat ya tengah membiasakan ya publik terhadap kemungkinan keberadaan makhluk luar angkasa. Dan Presiden Amerika sendiri ya memang kerap mengunggah gambar atau foto hasil olahan AI di akun red sosial miliknya. Ya, tujuannya pun beragam ya teman berdua, kadang sekedar lelucon, menyindir atau tanpa konteks yang berarti. Dan hingga kini ya teman berdua, belum ada pernyataan resmi ya dari Gedung Putih maupun Pentagon terkait maksud unggahan tersebut. Tapi kok teman berdua ini fotonya kayak macam asli sekali ya. Mereka membawa alien dan alien itu dirantai dan berjalan di samping Donald Trump, dan juga ada pengawal yang berpakaian militer dan seperti yang tadi ya diunggah deh. Mereka menghebohkan jagat media sosial ya dengan foto yang beredar itu, dan itu kemungkinannya fotonya AI ya teman berdua, karena belum ada keterangan resmi apapun ya.

Oke teman berdua, tetapkan kebersamaanmu hanya di 101,5 FM RRI Perdua Serui, teman terbaik kamu.

Manusia bisa merubah nama, wajah, bahkan jenis kelamin, tapi tidak dengan sidik jari dan akan tetap sama sampai kita tua. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang punya sidik jari yang sama, bahkan untuk anak kembar sekalipun. Sidik jari di tangan kanan dan kiri pun juga berbeda. Nggak percaya? Coba buka fingerprint HP kalian dengan jari yang sama satunya lagi. Pasti nggak bisa. Selain sebagai alat identifikasi yang akurat, sidik jari juga berfungsi untuk membantu indera peraba kita, supaya lebih sensitif, jadi bisa merasakan tekstur benda yang kita sentuh. Selain itu, tahu tidak bahwa sidik jari manusia sangat mirip dengan sidik jari koala? Baru tahu kan?

pecah nih teman pro 2. Oke, kita lanjut ya teman pro 2. Dan kali ini teman pro 2, kita akan ngobrol-ngobrol seputar dunia hiburan, yaitu perfilman ya teman pro 2. Dan kali ini Kak Oce akan bagikan jadwal bioskop Trans TV mulai dari tanggal 18 hingga 24 Mei 2026 ya. Yang teman pro 2 nih bisa nonton langsung di Trans TV ya teman pro 2. Bioskop Trans TV pekan ini ya akan menyampaikan atau menampilkan ya teman pro menampilkan nih, yaitu film seru yang akan menemani malam-malam kalian nih para penonton ya, mulai dari tanggal 18 hingga 24 Mei 2026 ya teman pro 2. Ada berbagai film ya, dan selain film tersebut, Bioskop Trans TV juga menjadwalkan kisah penyanderaan dalam sebuah acara pernikahan lewat shotgun wedding hingga perjuangan pekerja tambang yang terjebak dalam The Ashworthy. Jadwal dan judul film bisa berubah sewaktu-waktu ya, kayak info kapal aja ya. Info kapal, jadwalnya bisa berubah sewaktu-waktu, dan ini filmnya juga ya bisa berubah sewaktu-waktu. Oke, kita lihat ya teman pro 2, hari ini Senin 18 Mei 2026 yaitu ada film Premium Rise ya. Film ini ya menceritakan tentang Will adalah seorang kurir sepeda yang mengendarai sepeda satu gigi tanpa rem. Ya, pengiriman rutinnya berubah menjadi pengejaran berbahaya ketika paket terakhirnya hari itu dikejar oleh petugas polisi korup. Dan film ini tayang mulai pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, jam 9 Indonesia Barat. Kalau di timur kan waktu Papua berarti jam 9, 21, 22, 23 berarti jam 11 malam ya teman pro 2. Berarti lagi 2 jam lagi nih. Dan lanjut di hari yang sama juga, tapi habis film Premium Rise, ada film Paperman ya. Itu film yang menceritakan tentang 5 tahun setelah pembunuhan brutal terhadap putri dan suaminya. Seorang wanita bertekad untuk memperkuat tubuh dan pikirannya agar dapat membawa keadilan bagi keluarganya. Ya, film ini ya tayang pukul 11 waktu Indonesia Barat, 11 malam ya, atau jam 1 malam ya setelah film Premium Rise berakhir dan dilanjut dengan film Paperman ini. Oke, lanjut pada hari Selasa 19 Mei 2026 ada film Resident Evil ya. Resident Evil Welcome to Raccoon City. Film ini menceritakan tentang Claire dan saudara laki-lakinya Chris yang terjebak dalam wabah zombie di Raccoon City yang sekarat. Ya, mereka harus bekerja sama dengan orang lain untuk bertahan hidup dan mengungkap kebenaran tentang eksperimen yang dilakukan di kota tersebut. Dan film ini tayang mulai pukul 21.00 atau jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Kalau kita di waktu Indonesia Timur berarti jam 11 malam ya teman pro 2, hingga selesai dan dilanjutkan dengan film 13 menit atau 13 minutes ya, yang menceritakan tentang tornado terbesar yang pernah tercatat mengancam akan menghancurkan sebuah kota kecil ya, menyisakan penduduk hanya dengan waktu 13 menit aja untuk mencari tempat berlindung ya, mencari orang-orang terkasih dan berjuang untuk hidup mereka. Ya, aduh, film ini kayaknya bagus nih. 13 minutes. Ya, film ini tayang pukul 11 malam waktu Indonesia Barat atau waktu Indonesia Timur yaitu pukul 1 malam. Dan setelah film Resident Evil akan dilanjutkan dengan 13 minutes ya teman pro 2 di hari Selasa.
Amido from the beat. Dan pada hari Rabu di jam yang sama juga nih teman Pro 2, kita langsung aja nih, di enggak usah waktu Indonesia Barat, Kak Oce langsung Indonesia Timur aja ya. Ya film yang berjudul US Marshal ya, bercerita tentang seorang tahanan yang berada di dalam pesawat yang jatuh dan dia membantu menyelamatkan beberapa tahanan lain yang terjebak lalu melarikan diri, dan petugas yang mengejarnya menyadari bahwa buronan itu bukanlah penjahat biasa. Dan film ini tayang di Rabu 20 Mei 2026 di jam 11 malam waktu Indonesia Timur. Dan film US Marshal berakhir, dan ada film berikutnya yaitu Little Big Soldier ya, menceritakan tentang seorang prajurit menangkap seorang jenderal musuh setelah pertempuran berdarah. Karena menginginkan pembebasan tugas secara terhormat, prajurit itu memutuskan untuk membawanya kembali ke negaranya. Namun perjalanan itu penuh dengan bahaya bagi mereka berdua. Dan film ini tayang jam 1 malam waktu Indonesia Timur. Lanjut teman Pro 2, pada hari Kamis 21 Mei 2026 ada film Monkey Man ya, seorang pemuda yang menjalani kehidupan pas-pasan di sebuah klub pertarung bawah tanah. Ya, malam demi malam dengan mengenakan topeng gorilanya, ia dipukul hingga berdarah-darah oleh petarung yang lebih populer demi uang ya teman Pro 2. Dan film ini tayang di Kamis 21 Mei 2026 jam 11 malam waktu Indonesia Timur. Dan dilanjutkan lagi pada jam 1 malam waktu Indonesia Timur yaitu film Loving Pablo. Dan film ini ya menceritakan tentang Virginia Vallejo ya, seorang jurnalis dan presenter televisi Kolombia yang terkenal menjalin hubungan asmara dengan Pablo Escobar, pengedar narkoba paling terkenal di negara itu. Dan pada hari Jumat 22 Mei 2026 ada film Term Life yaitu film yang menceritakan tentang Nick Barrow yang terkenal karena merencanakan perampokan dan tiba-tiba menjadi buronan paling dicari di kota. Namun ia berusaha bertahan hidup cukup lama agar putrinya yang terasing darinya dapat memperoleh manfaat dari polis asuransinya. Dan film ini tayang pada Jumat 22 Mei 2026 di pukul 11 malam waktu Indonesia Timur. Dan dilanjutkan lagi pada jam 1 malam yaitu film To Catch a Killer ya, menceritakan tentang seorang petugas polisi yang bermasalah direkrut oleh kepala penyelidik FBI untuk membantu membuat profil dan melacak individu yang terganggu jiwanya yang meneror Baltimore, Maryland ya, dan seterusnya ya teman Pro 2. Hai teman Pro 2, masih ada lagi nih hari Sabtu dan hari Minggu. Dan kali ini teman Pro 2 hari Sabtu 23 Mei 2026 ada film Shotgun Wedding. Nah teman Pro 2, film ini menceritakan tentang Darcy dan Tom yang mengumpulkan keluarga mereka untuk pernikahan di suatu tempat. Tetapi upacara tersebut ditunda ketika sekelompok pria bersenjata menyandera semua orang. Ya sekarang mereka harus melakukan segala yang mereka bisa untuk menyelamatkan orang-orang yang mereka cintai. Dan film Shotgun Wedding ini tayang pada pukul 11 malam waktu Indonesia Timur. Dan dilanjutkan pada jam 1 malam waktu Indonesia Timur yaitu film Wolfpack ya, yang menceritakan tentang seorang dokter yang terpaksa bergabung dengan unit tentara bayaran elit dengan harapan mengungkapkan kebenaran tentang kematian ayahnya. Dan tak lama kemudian kelompok tersebut menemukan konspirasi berbahaya yang dapat mengancam nyawa jutaan orang.
Dan yang terakhir nih teman Pro 2, yaitu pada hari Minggu 24 Mei 2026 ada film The Ashrod. Ya, film ini menceritakan tentang orang-orang yang terjebak di dalam tambang berlian utara yang runtuh, hanya memiliki waktu beberapa jam lagi untuk bernapas. Dan sekelompok orang harus berkendara di atas es yang mencair dan berbahaya untuk menyelamatkan mereka. Ya, sambil juga menghadapi ancaman yang tidak diketahui. Dan film ini teman Pro 2 tayang di Minggu 24 Mei 2026 pada pukul 11 malam waktu Indonesia Timur. Dan dilanjutkan lagi pada pukul 1 malam waktu Indonesia Timur ada film 10 Minutes Gone. Ya, film ini menceritakan tentang Rex yang mengalami cedera di kepala saat melakukan perampokan untuk mencuri beberapa permata berharga. Dan akibatnya nih teman Pro 2, si Rex ini kehilangan ingatannya selama 10 menit tentang kejadian tersebut. Dan ia harus mengingat kembali momen-momen itu untuk memecahkan teka-teki penting. Oke teman Pro 2, itu beberapa film ya yang akan atau jadwal film bioskop Trans TV yang tayang selama satu pekan ya atau satu minggu mulai dari tanggal 18 hingga 24 Mei dan hanya di Trans TV ya teman Pro 2. Di pasti yang sering nonton pasti tahu jam-jam tayangnya, yaitu mulai dari jam 11 malam hingga jam 1 malam ya teman Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pernah nggak kalian melakukan sesuatu secara berulang-ulang? Itulah yang disebut kecanduan. Menurut perspektif psikologi, kecanduan adalah keadaan individu yang merasa terdorong untuk menggunakan atau melakukan sesuatu agar dapat memperoleh efek menyenangkan dari sesuatu yang dilakukan tersebut. Sesuatu yang bikin kecanduan ternyata nggak semuanya negatif. Kecanduan bisa terjadi karena hormon dopamin atau hormon bahagia yang kita keluarkan setelah kita melakukan sesuatu. Kita bisa kecanduan buat chattingan sama gebetan, karena pada saat itu, tubuh kita memproduksi banyak hormon dopamin yang bikin kita berbunga-bunga dan bahagia. Dopamin ini memotivasi otak kita untuk melakukan hal yang sama berulang di masa depan. Ini bahaya kalau kalian mendapatkan rangsangan dopamin ini dari sesuatu yang negatif, seperti menonton video porno atau narkoba. Makin sering kita melakukan, makin banyak juga dopamin yang dilepas yang bikin kita terbiasa, yang akhirnya bukan lagi menginginkannya, tapi membutuhkannya. Jadi, sudah tahu kan kenapa kita bisa kecanduan?
1: Udah, babe, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, babe? Tisunya udah bisa tupek nih.
2: Kamu udah aku maafin.
1: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
2: Karena kamu kasih aku tisu.
1: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
3: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
1: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
2: Dari tadi kamu ngapain?

selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Barengan sama gue, Edi Taman, nemenin lo selama 1 jam ke depan. Dan seperti biasa, kalau udah di MLC berarti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi tentunya ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2 seluruh Indonesia? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat aja ya. Jangan ada yang sakit, apalagi sakit hati. Ya elah. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol malam hari ini barengan seorang musisi yang baru aja ngerilis EP terbarunya. Seorang pria dengan lagunya yang tentunya bisa menghipnotis kamu semua nih kayaknya nih. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Varelio. Kita bakal ulik tentang EP terbarunya. Dan buat lo semua teman Bro 2, kalau mau bertanya langsung kepo-kepo ya sama Varelio, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau kamu bisa stay tune ya di Instagramnya Pro 2 FM Jakarta. Alright, pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia, Pro 2 FM favorit kamu. Karena gue masih bakal balik lagi setelah yang satu ini ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Well, welcome back to Music Live Chat. Dan masih barengan tentunya sama Edit temenin lo di malam hari ini. Dan Edit udah gak sendirian karena udah ditemenin sama Varelio.
2: Halo.
1: Gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Luar biasa. Ini pertama kali main di MLC Music
2: pertama
1: Live Chat
2: kali.
1: Welcome tentunya. Selamat datang
2: banyak.
1: Dan juga congratulations for your first EP.
2: Yes.
1: Bener. EP pertamanya. Gimana rasanya?
2: Seneng dong.
1: Rilis EP
2: akhirnya
1: pertama ya, berarti
2: pertama,
1: akhirnya
2: bener.
1: Ya.
2: Bener.
1: Dan Varelio ini sebenarnya single udah duluan ya.
2: Udah ada.
1: Iya. Iya kan satu, yang satu apa judulnya?
2: Sepakat berpisah.
1: Wah. Bener. Tapi kayaknya gue mau kenalan dulu sama lo nih.
2: Siap.
1: Lo tuh berarti asli dari
2: Makassar.
1: Makassar.
2: Iya.
1: Wow. Mana nih gak bawa coto Makassar ya nih?
2: Boleh dong.
1: Coto Makassar itu the best makanannya ya kan.
2: Udah coba.
1: Apa?
2: Sering.
1: Gak sering, cuman pernah.
2: Okay.
1: Pernah, cuman gak sering sih. Karena dulu sejujurnya gue punya teman orang Makassar juga.
2: Oh,
1: gitu
2: iya.
1: Kan. Gue tahu beberapa kosakata, cuman kayaknya gak layak tayang deh ya.
2: Coba.
1: Jangan dong. Nanti saya yang kena ya. Anyway, ini kita udah datangan Varelio.
2: Iya.
1: Yeah. Yang sekarang udah stay Jakarta berarti ya?
2: Iya, yeah, benar.
1: Dari Makassar awalnya.
2: Yeah.
1: Tapi lu ada gak sih culture shock pertama kali tinggal di Jakarta atau sih?
2: Alhamdulillah enggak. Karena
1: enggak ya?
2: Sebelum bener-bener stay, aku itu sama orang tua emang sering bolak-balik Jakarta. Jadi ya,
1: enggak
2: lah.
1: Iya, enggak ya, aman-aman aja ya. Sudah terbiasa ya.
2: Dan nenek juga ada tinggal di sini.
1: Oh iya. Ya. Oh iya ya. Berarti orang sebenarnya udah sering juga ke Jakarta.
2: Lumayan.
1: Ya.
2: Lumayan.
1: Sudah terbiasa dengan keriuhannya orang-orang yang sangat cepat sekali tentunya.
2: Sangat padat.
1: Benar. Tapi kalau lo sendiri kita ngomongin soal musik deh sebenarnya.
2: Yeah.
1: Kenal musik tuh udah dari kapan sih?
2: Kenal suka musik itu dari kecil.
1: Udah kecil umur berapa tuh?
2: Pokoknya dari kecil lah.
1: Oke.
2: Aku kenal musik karena Justin Bieber.
1: Oh iya. Beneran. Berarti maksudnya lagu-lagu apa tuh pertama kali denger?
2: Yang... Pokoknya semua lagu Justin Bieber.
1: Wow.
2: Dia itu yang buat aku suka jadi penyanyi, mau aku suka musik semuanya karena dia lah.
1: Oh, oke. Okay. Berarti pertama kali ya suka dan kenal musik tuh dari Justin Bieber.
2: Benar.
1: Emang berarti ya era-era itu.
2: Bieber's.
1: Iya, era itu emang ya dia masih lucu-lucunya kan.
2: Lagi naik-naiknya.
1: Iya, benar. Berarti kemarin pas di Coachella seneng banget nontonnya ya. Karena kan dia bawain ini kan lagu-lagu lamanya kan.
2: Seneng lah.
1: Jadi apa ya kayak
2: walaupun dengan laptop itu.
1: Bener
2: tetap
1: ya.
2: Keren dia.
1: Tetap keren lah ya Justin Bieber.
2: Justin Bieber.
1: Kan. Bener. Oke, berarti udah dari kecil gitu kan. Tapi kalau pertama kali lu nyanyi di depan orang tuh kapan? Ingat gak sih?
2: Waktu kecil itu paling seringnya cuman kalau ada pengantin atau ada acara apa, mama tuh nyanyi gitu.
1: Emang sering ditodong ya.
2: Aku tuh nangis juga tuh. Gak mau. Tapi akhirnya semakin di sini
1: makin terbiasa ya. Wow.
2: Sampai sekarang pun masih deg-degan.
1: Okay.
2: Cuman dengan berjalannya waktu, karena ya mungkin apa ya, bener yang orang bilang jam terbang itu.
1: Benar. Tapi kalau ngomongin tadi bilang kan deg-degan gitu ya. Tapi ingat gak momen-momen ketika pertama kali naik panggung buat nyanyi sama pertama kali ngerilis EP itu deg-degannya lebih deg-degan
2: banget.
1: Mana?
2: Beda lah.
1: Bedanya apa tuh bedanya?
2: Beda. Bedanya apa ya? Sama-sama deg-degan.
1: Mm-hmm.
2: Bedanya paling kalau pertama kali nyanyi ya karena mungkin di panggung gitu.
1: Mm-hmm.
2: Kalau pertama kali rilis, ini laguku keterima enggak ya?
1: Iya,
2: ada. Aku enggak terlalu mikirin itu karena menurutku ya kalau musikku disuka alhamdulillah, tapi
1: bener.
2: Harapannya tetap bisa disuka lah, bisa diterima.
1: Betul. Jadi sebenarnya ya nothing dulu saja lah ya. Terus karena ya hobi suka nyanyi, suka dengan dunia musik, jadi akhirnya rilis aja gitu kan. Gokil.
2: Yeah.
1: Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, ngomongin soal EP terbarunya, EP perdana juga yang berjudul
2: buat Ibi? Seisi dunia aja. Seisi dunia
1: cemburu. Alright, seisi dunia cemburu.
2: Nama IP-nya kan?
1: Nama IP ya, betul.
2: Seisi dunia cemburu.
1: Kira-kira secemburu apa sih dunia ini sama Farelio? Nanti kita bakal bahas lagi ya, teman-teman. Jadi pastiin tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Farel. Yo.
1: Halo.
0: Alright, sebelum kita ngebahas soal EP perdananya, jadi kita sempat ngobrol di off air ya. Ada sesuatu yang menarik menurut gue. Ini adalah single sebelumnya yang Sepakat Berpisah. Ya ternyata ini adalah sebuah soundtrack juga untuk sebuah film juga ya.
1: Yes.
0: Judulnya Dilanjutkan Salah Disudahi Perih.
1: DSDP.
0: DSDP, yeah. Bener. Dan ternyata lu juga main di situ ya?
1: Main sedikit.
0: Ada beberapa scene di situ.
1: Jadi,
0: berarti ya?
1: Kalau mau lihat saya harus detail karena ya lumayan.
0: Iya, berarti harus fokus nontonnya mana nih Farelio nih ya. Benar. Tapi gimana? Itu kan jadi pengalaman pertama lo juga ya untuk bermain film ya. Gimana rasanya, ya. Bro? Gimana rasanya main film?
1: Tertekan
0: ya.
1: Tapi enggak seru. Mm-mm. Ternyata oh ini loh. Rasanya syuting film. Mm-mm. Dan ditemenin senior. Wow.
0: Iya benar karena lawan mainnya juga luar biasa banget kan.
1: Ada jago-jago semua.
0: Bener. Ada Mika Tambayong, ada Tisa Biani, Kevin,
1: Adilova.
0: Adilova.
1: Dan mereka cepet-cepet banget.
0: Nah itu sementara ya.
1: Kayak oke ini
0: langsung ya. Tak langsung gas. Tak langsung gas.
1: Sejam berapa scene doang.
0: Iya. Gue pasti juga akan seperti itu sih karena gue gak pernah acting juga ya kan. Tapi berarti dari rilis single Sepakat Berpisah itu ke EP ini berapa lama tuh berarti waktu itu?
1: Kayaknya 3 bulan lebih lah.
0: 3 bulan ya?
1: Iya sekitar 3 bulan, ya? Bulan lebih kalau gak salah ya.
0: Benar. Dan berarti EP ini dirilis tanggal bulan ini atau?
1: EP kalau jadi ini. Gini. Yang kita buat Seisi Dunia Cemburu itu rilis bulan 2 kemarin.
0: Oke.
1: Kalau EP-nya 5 lagu ini rilis bulan 4.
0: Oke. Berarti 2-3 bulan ya jaraknya ya. Benar. Alright, kita ngomongin soal EP-nya Seisi Dunia Cemburu nih. Yeah. Ada 6 lagu di EP ini?
1: Iya. Yeah,
0: ada 4. Ada 6 lagu. Tapi kalau boleh dijelasin nih secara apa ya kayak garis merahnya, benang merahnya tuh sebenarnya ini tentang apa nih? EP ini
1: tentang cemburu.
0: Alright.
1: Jadi dalam 6 lagu ini 5 lagu happy.
0: Oke.
1: Satunya lagu galau.
0: Oke.
1: Jadi ada kayak bisa dibikin cerita lah. Jadi mulai dari PDKT sampai jadian sampai ini dan akhirnya ada itu kesalahan terbesar itu.
0: Apa tuh kesalahan terus?
1: Dengar lah.
0: Benar-benar berarti sebenarnya kayak proses kita jatuh cinta aja ya sebenarnya.
1: Benar.
0: Dari PDKT terus deket jadian mungkin ya kan. Pokoknya ada fase butterfly eranya gitu ya kan. Sampai akhirnya ada satu kesalahan yang mungkin bikin menyesal juga.
1: Iya.
0: Wow. Tapi kenapa akhirnya dipilih si judul EP-nya adalah Seisi Dunia Cemburu gitu?
1: Karena lagu yang ini dari menurutku ya. Lagu yang paling aku suka, paling menurutku paling ini nih jagoan gue.
0: Oke.
1: Itu kita buat Seisi Dunia Cemburu.
0: Oh,
1: jadi
0: I see.
1: Nama EP-nya tuh itu Seisi Dunia Cemburu.
0: Oke, berarti sebenarnya bisa dibilang ya judul EP-nya diambil dari bisa apa ya bahasanya kayak lagu favoritnya lah, ya, lagu jagoannya Farelio lah ya. Benar-benar judulnya juga mirip gitu ya, kita buat Seisi Dunia Cemburu.
1: Iya. Yang hilang kita buatnya doang.
0: Benar, kita buatnya hilang Seisi Dunia Cemburu gitu. Ya. Berarti sebenarnya ini apa kayak bikin orang lain cemburu gitu ya, sama-sama cerita cinta.
1: Iya. Sama pasangan kita.
0: Pasangan kita gitu. Ya.
1: Jadi kita berdua nih misalnya punya hubungan sama pasangan kita, kita pengen membuat seluruh orang ini cemburu sama kita.
0: Oke.
1: Bisa itu juga untuk keluarga mungkin.
0: Oke. Berarti sebenarnya general ya.
1: General
0: ya, enggak
1: di dalam EP itu.
0: Di dalam EP itu.
1: Cuman yang kita buat Seisi Dunia Cemburu ini lebih spesifik untuk perempuan karena liriknya aku lelaki yang sedang jatuh cinta kepadamu.
0: Karet. Oke, makanya sebenarnya tadi gue agak sedikit kaget kenapa isinya 5 lagu upbeat ya, gitu kan. Ternyata adalah kita buat seisi dunianya itu cemburu, bukan kita yang cemburu, bukan, gitu kan. Oke.
1: Kita berdua.
0: Iya, benar-benar sama pasangan kita ya. Wow, benar-benar. Dan tadi salah satu single favoritnya adalah kita buat seisi dunia cemburu.
1: Iya.
0: Ini yang spesifik ya.
1: Iya.
0: Ngomongin soal apa berarti ini sebenarnya dari kisah lo atau gimana?
1: Kisahku ya.
0: Ada ya, masih ada, ada beberapa yang diambil dari kisah sendiri ya.
1: Ada.
0: Benar-benar. Berarti ini yang spesifik untuk pasangan kita.
1: Iya.
0: Untuk pasangan kita bercerita tentang cinta gitu kan. Tapi kalau dari apa ya, dari proses produksinya nih untuk EP sendiri. Ini ada yang menarik gak sih sebenarnya?
1: Banyak. Pertama pada saat recording terutama. Sebelum recording.
0: Okay.
1: Pemilihan lagu itu kan kita lumayan brainstorm tuh sama yang bener-bener. Tulis lirikku.
0: Betul.
1: Gimana ini? Oh, oke, yang lirik ini mungkin kayaknya katanya diganti dengan yang ini. Banyak lah. Terus pemilihan lagu kan kita harus pilih 1 2 3 sampai 6 tuh. Jadi pilihnya benar-benar oke, next lagu ini. Oh enggak deh, ini yang pertama. Banyak lah.
0: Oh iya sih, benar-benar. Oke. Berarti sebenarnya dari awal pun udah kayak mau 6 lagu gitu ya. Kayak udah, 6 lagu harus, deh kayaknya cocok gitu kan. Jadi tinggal pilih tuh.
1: Tinggal pilih. Langsung recording tuh.
0: Langsung recording. Yeah. Berarti ada berapa pilihan tuh akhirnya bisa kepilih 6.
1: Banyak.
0: Oh, banyak.
1: Ada.
0: Wow.
1: Ya, berarti lumayan lah.
0: Berarti cukup produktif ya sebenarnya ya. Kayak nulis, bikin
1: sangat
0: lagu.
1: Sangat
0: kayak. Atau sih saya bakal dirilis nanti setelahnya.
1: Aduh.
0: Wow, bener-bener. Seru sih. Kita buat seru. Seisi dunia cemburu.
1: Iya.
0: Ini jadi jagoan dan favoritnya Varelio.
1: Iya.
0: Apa yang bikin lo favoritin lagu ini tuh apa sebenarnya?
1: Karena ya apa ya? Menurutku harusnya banyak yang relate, terutama kita cowok-cowok nih.
0: Yeah.
1: Pengen buat hubungan kita berdua sama cewek kita nih, hubungan gue nih gue bikin kalian cemburu nih.
0: Iya, gitu. Iya, benar-benar.
1: Berarti pokoknya hubungan gue nih, lihat gue nih. Jadi banyak yang pengen ngecontohin hubungan kita gitu.
0: Iya,
1: gitu.
0: Benar-benar. Berarti kayak pengen seromantis mungkin sama pasangan kita gitu ya.
1: Pokoknya di mana ada Farel dan ini, di mana ada ini dan Farel gitu. Istilahnya gitu tuh.
0: Oh, benar. Iya, di mana ada
1: lah.
0: Betul.
1: Fase-fase bucin.
0: Fase-fase bucin. Benar. Tapi ada enggak sih kayak tips and trick gimana caranya bisa kita terus romantis gitu sama pasangan kita? Ada enggak tips dari Farel ya?
1: Kayaknya saya mau minta tips. Kebalik.
0: Kalau udah Farel sih, gimana nih?
1: Apa ya?
0: Gimana biar seisi dunia cemburu tuh apa sih yang harus dilakuin gitu kan?
1: Yang harus dilakuin. Kalau menurutku kan orang-orang bilang ada 5 bahasa cinta, love language.
0: Oke, yes.
1: Kalau menurutku 5-5 ini harus kita punya gitu. Harus kita lakukan.
0: Benar.
1: Itu. Itu sih.
0: Walaupun walaupun mungkin pasangan kita atau kita sendiri kayak lebih condong ke satu atau dua gitu kan. Tapi kita harus lakuin semua ya.
1: Benar.
0: Itu
1: sih paling simple
0: ya.
1: Paling simple itu.
0: Wow. Iya, benar juga sih.
1: Iya kan?
0: Iya. Karena kayaknya gue cuma ngelakuin 2 deh.
1: Apa tuh?
0: Apa ya? Alright, makin penasaran nih sama salah satu lagu di EP ini kita buat seisi dunia cemburu. Oke, kita bakal dengerin dulu teman Pro 2, kira-kira bakal secemburu apa sih kita sama Varelio dan pasangannya?
1: Mana pasangannya?
0: Aduh. Ya, kita bakal langsung dengerin. Ini dia Varelio dengan kita buat seisi dunia cemburu.
2: Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat. Dan baru kita dengar, itu dia, kita buat seisi dunia cemburu.
1: Yes.
0: Jadi siapa di sini yang udah cemburu nih sama Aurelio nih? Benar-benar. Tadi emang gue ngerasa langsung sih dari awal musiknya aja, jeng-jeng-jeng-jeng gitu kan. Itu langsung, wah, ini lagu romantis sih. Romantis sih. Benar-benar. Tapi menurut Aurelio nih, ini lagu paling cocok didengerin pas kapan nih?
1: Pas jatuh cinta.
0: Oke, benar-benar
1: pas jatuh cinta. Liriknya sedang jatuh cinta.
0: Iya sih, benar sih.
1: Kalau kalian lagi falling in love atau mungkin PDKT-an atau sedang bucin lah.
0: Betul.
1: Ya, ini harusnya
0: jadi mewakili, anthem ya.
1: Iya, mewakili kalian lah.
0: Benar-benar. Karena orang-orang jatuh cinta pun kayak merasa kayak ya dunia semilik mereka, apa jadi
1: iya,
0: milik mereka milik aja gitu
1: iya.
0: Kan. Berdua kayak langit cuek
1: iya. Gitu kan. Kayak kita lagi-lagi mati kiri udah itu.
0: Iya, bener. Dan ini salah satu single ya yang ada di album Seisi Dunia Cemburu.
1: Gitu.
0: Nah, kita ngomongin sisanya, berarti ada 5 lagu lagi.
1: Ada 5 lagu.
0: Yang lainnya apa aja tuh berarti?
1: Ada judulnya Kesempatan, Beri Aku Tanda.
0: Oke.
1: Ada Astaga. Ada Kesalahan Terbesar. Dan apa satu lagi?
0: Jalan jauh.
1: Alright.
0: Oke, kita ngomongin sedikit ya. Satu persatu ya. Kita mulai dari Kesempatan. Ini berarti fasenya di mana nih? Kesempatan ini fasenya, kalau tadi kan ngomongin proses jatuh cinta kan.
1: Kesempatan ini fasenya kita suka nih cewek, tapi nih cewek ada suka orang lain nih.
0: Oke.
1: Berarti di lirik itu ada cantik tinggalkan dia, berlarilah kepadaku.
0: Oh wow, alright, berarti masih di awal-awal ya. Masih kayak mengejar, masih melihat kesempatan. Jadi kalau ada kesempatan gas aja.
1: Gas.
0: Ah, itu dia. Alright, next. Kita ke kemana dulu berarti? Berarti urutannya gimana nih kalau urutannya nih? Urutan jalan cinta jadi ya. Kesempatan.
1: Oh, dari Beri Aku Tanda dulu.
0: Kayaknya. Oh, Beri Aku Tanda dulu. Yeah. Oke.
1: Okay. Kalau Beri Aku Tanda itu ya kayak kita nih suka cewek tapi kasih gua tanda dong kalau lu itu
0: ada
1: apa ya bahasanya?
0: Kayak ada kesempatan ya bisa dibilang ya.
1: Iya, ada lu suka enggak apa nih tandanya nih?
0: Betul. Iya, kayak bakal ngasih feedback gitu, kasih tanda gitu ya.
1: Setelah itu jalan jauh.
0: Oke sih, jalan jauh. Ini bercerita tentang apa nih kalau jalan jauh?
1: Jalan
0: nih?
1: Jauh itu kayak di liriknya, dengarkan aku, ini yang ku katakan kepadamu pengganggu. Pokoknya gimana ya? Jalan jauh ini mengajak pasangan kita untuk ya jalan jauh gitu. Maukah kamu menerima hidupku
0: okay.
1: Di hidupmu.
0: Okay, berarti kayak apa ya?
1: Jadinya PDKT ya? Jalanin hubungan sama gue nih. Gue pengen jalannya jauh nih.
0: Gitu ya. Alright.
1: Gue pengen hubungan kita ke depan nih gitu.
0: Okay. Next, selanjutnya abis jalan jauh berarti
1: Astaga.
0: Apa nih?
1: Astaga yang update nih.
0: Okay. Ini berarti
1: udah,
0: lagi menggebu-gebunya
1: udah
0: ya.
1: Ini udah nih.
0: Okay, udah ketemu nih.
1: Dia. Okay. Pokoknya lagi fase happy-nya lah.
0: Oke.
1: Bercerita tentang apa ya? Kayak astaga kamu kenapa begitu, sekali senyum aku langsung jatuh.
0: Oh gitu. Wow gitu. Berarti kayak fase-fase kecintaannya banget lah
1: kayak,
0: ya.
1: Kayak lagi lihat-lihat dia nih kayak aduh kok makin cinta deh gitu.
0: I know. Paham masih ya. Oke, okay, dari Astaga berarti ke Seisi Dunia Cemburu. Oke, next berarti selanjutnya
1: Kesalahan terbesar.
0: Ini apa nih, masih secara garis besar menceritakan
1: apa? Sebenarnya ini nyambung gak nyambung ya. Karena kesalahan terbesar ini kan orang dengar judulnya pasti udah berasumsi banyak hal nih. Apa nih? Jadi di lagu ini kesalahan terbesar itu kita melepaskan seseorang yang sebenarnya itu worth it banget buat kita.
0: Oke.
1: Jadi bisa jadi kita membuat kesalahan terbesar karena meninggalkan dia, tapi bisa jadi kesalahan terbesar ini memang kita yang buat sendiri gitu, sampai akhirnya kita di apa ya? Udahlah, si perempuan ini gak mau sama kita gitu.
0: Oh,
1: alright. Jadi kayak penyesalan gitu.
0: Penyesalan ya?
1: Dari diri kita.
0: Wow.
1: Padahal harusnya nih cewek gue treat baik gitu.
0: Benar.
1: Sampai kira dia pergi.
0: Oh wow, oke. Okay. Ya, sebenarnya kalau dalam proses kita jatuh cinta pasti akan ada ya.
1: Ada.
0: Kalau kita mungkin salah langkah
1: ada,
0: atau
1: iya,
0: salah menafsirkan sesuatu,
1: iya,
0: gitu
1: makanya,
0: kan.
1: Ya cukup kesalahan terbesar lah.
0: Iya, udah. Jangan sampai kita melakukan kesalahan terbesar. Oh wow, alright. Oke, okay. Udah ya berarti. Itu ya, itu keenam EP-nya yang sebenarnya bercerita tentang jatuh cinta.
1: Iya,
0: alright. Oke, sekarang gue mau ngajak Pak Relio buat main games.
1: Oke. Okay.
0: Kita bakal main games. Gue punya games namanya adalah Rakus. Rapid Question. Rapid Question.
1: Okay.
0: Alright. Jadi gue punya pertanyaan, nanti Farel jawab aja secara cepat ya.
1: Secara cepat.
0: Oh, karena jawaban cepat itu adalah jawaban yang jujur.
1: Oke. Okay. Ini tentang apa dulu nih?
0: Oh, macam-macam.
1: Oh. Okay.
0: Apa? Macam-macam.
1: Tentang pengetahuan kah?
0: Enggak. Kita santai aja. Okay. Ini easy kok, gampang buat dijawab kok. Yes. Alright, kita langsung coba aja. Kita bakal main games Rakus barengan sama Farelio. Alright, pertanyaan pertama.
1: Ya. Yeah.
0: Apa hal yang paling berani yang pernah Farel lakukan?
1: Apa ya banyak.
0: Apa tuh? Salah satunya deh yang paling berani.
1: Paling berani?
0: Mm-mm.
1: Aduh, masa disebutin?
0: Ya, gak apa-apa. Kalau aman.
1: Tapi ini maksudnya... Apa ya paling berani?
0: Apa? Mungkin mencoba sesuatu atau mungkin main bungee jumping gitu kan?
1: Oh
0: iya.
1: Yeah. Right. Ya paling mungkin balap lah, balap motor.
0: Oh, balap motor.
1: Balap motor, balap
0: mobil. Alright,
1: oke. Okay. Aku suka otomotif.
0: Oh, suka otomotif. Suka wow, motor sama mobil pilih mana? Lebih ke mana?
1: Motor.
0: Oh, lebih ke motor. Oke. Next question. Kalau ada satu momen yang

0: apa kan gitu ya, kan. Tapi kan orang tua yang pusing cari duitnya. Alright, iya sih. Memang masa kecil tuh pasti selalu indah gitu kan. Yes. Alright, next question. Sebutkan satu hal yang bisa bikin Farel langsung bahagia.
1: Bisa langsung bahagia.
0: Kalau misal lagi bad mood, ngelakuin sesuatu atau ngapain dengan hal itu langsung happy lagi.
1: Ya pasti
0: lagi.
1: Main musik ya.
0: Oke.
1: Okay. Kedua naik motor.
0: Oh wow. Oh, berarti lu sering ini ya kayak malam-malam motoran keliling-keliling. Iya. Itu sering.
1: Sering. Karena iya nggak tahu ya dari kecil suka banget naik motor.
0: Oh wow. Oke. Okay. Berarti kayak ya hampir-hampir setiap hari ya naik motor ya. Maksudnya lebih prefer motor ya.
1: Kalau ada waktu pasti. Luanginnya naik motor gitu.
0: Wow. Suka. Tapi emang seru sih. Motoran tuh seru.
1: Seru. Jujur.
0: Paling jauh dari mana ke mana deh?
1: Mungkin pas aku di Makassar ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya dari kalau di bukan jarak ya, jamnya aja.
0: Oke, okay, jamnya aja.
1: Naik motor itu dengan kecepatan 100 lebih. Dan itu hampir 100 terus tuh. Ya mungkin 6 jam ya.
0: 6 jam. Ya. Wow.
1: Mungkin stopnya cuma 2 kali.
0: Wow, itu berarti cukup jauh loh ya.
1: Jauh.
0: 6 jam dengan ya bisa dibilang kecepatannya cukup cepat lah ya.
1: Cepat, iya.
0: Cukup cepat ya. Wow, 6 jam.
1: 6 jam.
0: Wow, gokil.
1: Itu lumayan
0: lumayan murah sih.
1: Iya. Mandi keringat.
0: Iya sih, benar lagi siang-siang
1: pas
0: gitu kan.
1: Jalan,
0: pas berhenti.
1: Pas berhenti malah. Ya Allah. Bensin habis.
0: Aduh, pusing lagi.
1: Hampir jatuh.
0: Aduh. Bener. Pokoknya buat lo semua yang suka berkendara,
1: hati-hati,
0: motor atau mobil, hati-hati gitu ya.
1: Safety first lah.
0: Yes, betul itu dia. Alright, lanjut lagi. Cita-cita Farelio pas masih kecil.
1: Artis.
0: Oh, artis. Serius? Wow. Apa, pengen jadi jujur, musisi atau pemain film atau apa?
1: Penyanyi. Iya, jujur.
0: Wow. Jujur. Berarti emang sebenarnya ya, lagi living the dream aja sebenarnya ya, kan?
1: Cerita dikit nih.
0: Boleh.
1: Setelah aku lulus SMA, aku tuh sebenarnya udah gak mikir, artis gak nih. Mungkin
0: okay.
1: Nyanyi hobi ya. Main musik hobi gitu. Udah. Apapun awalnya papa udah jangan musik, kamu usaha aja jadi pengusaha gini. Ya udah akhirnya aku sempat kuliah di Makassar. Nah, ketemulah sama orang lah yang ngajakin aku ke Jakarta.
0: Oh wow.
1: Sampai pada akhirnya di mana nih? Ini kayaknya rezeki. Ini kayaknya panggilan nih. Siapa tuh emang jalannya
0: gitu kan.
1: Gas ya udah gas sampai sekarang lah.
0: Wow, bener-bener. Gue suka karena lo kayak ngeliat peluang langsung lo ambil. Karena yeah. Mungkin gak semua orang punya kesempatan itu.
1: Iya yeah.
0: Kan?
1: Iya
0: yeah,
1: bener
0: kan? Gokil.
1: Tapi tetap walaupun kita di entertain ya bareng usaha juga semuanya lah.
0: Betul. Ya selagi harus bisa handle semuanya.
1: Iya, harus
0: handle bisa aja semua. Gitu kan? Bener-bener. Gokil.
1: Intinya agar bisa bermanfaat
0: yes
1: buat semua orang lain.
0: Betul, itu dia. Alright, pertanyaan selanjutnya nih. Kalau punya mesin waktu, mau ke masa lalu atau ke masa depan?
1: Kayaknya ke masa depan dulu deh.
0: Ke masa depan?
1: Mau lihat jadi apa nanti.
0: Penasaran ya ke depannya gimana ya?
1: Jadi kalau, nanti gue kayak gini, berarti harus kayak gini.
0: Iya bener. Nanti kayak gini. Jadi jangan kayak gini nih.
1: Iya. Bener. Banyak sih kalau kita bisa lihat masa depan.
0: Iya sih, bener ya. Kayak bisa ngerancang apa yang hal yang mungkin gak usah kita lakuin.
1: Iya.
0: Gitu kan. Bener.
1: Gue nanti jadi gini, berarti gue lakuin ini aja nih.
0: Bener.
1: Simple.
0: Alright, last question. Kira-kira Farelio ada di mana? Lagi apa hari ini 5 tahun yang akan datang. Alright, jadi 18 Mei 2031.
1: Ini halusinasi nih.
0: Manifestasi, manifestasi.
1: Ya, oke, okay. 5 tahun.
0: Yes.
1: Farel, 18 Mei.
0: Betul. Lagi di mana, lagi apa?
1: Lagi di stage D.
0: Oke. Okay.
1: Bernyanyi bersama 1 juta penonton. Enggak juga. Ya ratusan ribu penonton, semuanya hafal, semuanya bernyanyi, semua orang seneng, tidak ada sedih-sedih, tidak ada tidak ada kekacauan, semua orang happy.
0: Yes.
1: Keluarga aku happy, orang
0: tua bangga
1: semuanya.
0: Amin. Karena ya mungkin salah satu apa ya bisa dibilang pencapaian musisi gitu ya ketika mungkin pendengar-pendengar yang dengerin lagu kita tuh suka dengan lagu kita, relate gitu ya.
1: Itu sangat. Itu sih feelnya di situ.
0: Benar. Tapi gimana perasaan lo ketika orang-orang lain tuh tahu lagu lo, orang lain tuh hafal lagu lo?

0: Keren banget.
1: Serius. Walaupun masih sedikit ya. Tapi ketika ada orang gue lagi, eh lu hafal lagu gue? Itu kayak
0: Iya, benar. Kita ya sangat bersyukur lah.
1: Karena karya kita kan.
0: Benar kerja kita berkarya, tapi karya itu disukai sama orang tuh kayak seneng banget rasanya.
1: Karena dalam proses itu, proses membuat karya itu kita kan penuh keringat, penuh pikiran yang wow.
0: Betul, benar. Ya, jadi payahnya kita harus tidurnya lebih dikit sampai malam, bahkan sampai pagi kadang ya kan.
1: Ya, diperbaharkan dengan itu.
0: Betul, dengan satu orang yang hafal lagu kita aja udah seneng banget ya.
1: Apalagi banyak orang.
0: Ya itu dia. Ya semoga nanti keinginan Farelio bisa terwujud. Amin. Ya semoga kedepannya akan ada panggung-panggung besar.
1: Amin ya Allah.
0: Dan juga semua orang tahu lagu Farelio.
1: Amin.
0: Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi abis ini. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.
2: Out of here.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Farel. Yo.
1: Yes, halo.
0: Alright. Kita udah ngomongin soal EP terbarunya, EP perdana dari Farel Yo seisi dunia cemburu gitu kan. Tapi kalau dari lo nih, ada enggak sih pesan-pesan atau yang pengin disampaikan ke teman pro 2 seluruh Indonesia nih? Apa nih?
1: Apa ya? Pokoknya tentang laguku mungkin ya.
0: Boleh.
1: Buat teman-teman semua, terima kasih yang sudah mendengarkan EP-ku seisi dunia cemburu. Semoga suka, mungkin ada yang relate juga.
0: Yes.
1: Pokoknya buat teman-teman juga yang belum mendengarkan, silahkan dengarkan di seluruh digital platform kesayangan kalian.
0: Yes.
1: Pokoknya lagunya harusnya kalian suka lah.
0: Alright.
1: Bagus lah.
0: Alright.
1: Buat cowok-cowok amin. Terutama yang jatuh cinta, dengarkan bro.
0: Oke, okay, alright. Oh berarti DP ini tuh sebenarnya POV-nya dari seorang cowok ya?
1: Iya, kebanyakan ya. Cuman ada juga yang universal.
0: Alright. Yang jelas adalah orang-orang yang sedang jatuh cinta cocok dengerin lagu ini ya. Benar-benar. Dan tadi sudah bisa didengerin di semua DSP.
1: Yeah,
0: dan tentunya semuanya. Teman Pro 2 juga bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya. Ih, gokil. Gue seneng ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang punya karya.
1: Saya
0: karena ya, berkarya itu adalah sesuatu yang susah menurut gue.
1: Gak semua
0: orang bisa. Iya kan?
1: Benar kan?
0: Yeah. Tapi kalau ada gak sih tips dari lo buat orang-orang yang mungkin pengen berkarya cuman belum ada waktunya nih? Atau mungkin kayak takut.
1: Kayaknya kalau dibilang belum ada waktu kayaknya gak mungkin.
0: Okay.
1: Pasti ada waktunya.
0: Alright.
1: Mau itu setengah jam, mau sejam, pasti ada waktunya.
0: Okay.
1: Tinggal ya kalau kalian memang mau buat karya pasti bisa sih.
0: Yes.
1: Aku pun awalnya dulu sempat gitu. Gimana buat karya itu kayaknya susah dan lain-lain. Struggle-nya banyak. Tapi akhirnya mencoba dan bisa. Bisa.
0: Benar-benar.
1: Harus
0: benar.
1: Bisa.
0: Selama ada kemauan pasti bisa ya.
1: Pasti bisa.
0: Gokil.
1: Yang penting ada kemauan.
0: Betul. Sama lo mau, lo pasti bisa membuat sebuah karya. Urusan disukain orang mungkin ya urusan kesekian lah ya. Yang penting lo berkarya aja dulu gitu kan, sesuai apa yang lo rasain isi
1: usaha
0: hati.
1: Dulu lah.
0: Bener.
1: Pasti ada hasilnya.
0: Bener. Yang penting adalah jujur.
1: Jujur.
0: Itu dia. Alright.
1: Jangan bohong.
0: Ah, itu dia. No kibul-kibul ya.
1: No kibul-kibul.
0: Benar-benar. Tapi kalau menurut lo nih, untuk EP seisi dunia cemburu nih, kalau digambarin dengan warna, kira-kira warna apa nih yang cocok dengan album ini? EP ini, sorry.
1: Warna. Putih.
0: Oke. Okay.
1: Merah marun.
0: Oke.
1: Okay. Sama hitam boleh.
0: Kenapa tuh? Ada alasan tertentu gak tuh?
1: Kalau putih, karena aku suka putih, kebetulan ya bersih gitu. Merah itu apa ya? Bukan salah juga. Merah itu apa ya, warna tegas kali.
0: Oke.
1: Iya. Kalau hitam bold gitu, lebih.
0: Oke.
1: Okay. Kayak deep gitu.
0: Yes. Benar.
1: Elegan gitu.
0: Alright.
1: Ya, itu warna aku sih.
0: Oke. Okay. Yang ngegambarin banget ya.
1: Iya.
0: Gokil. Itu dia. Dan untuk MV, udah ada musik video visualizer atau?
1: Musik video ada yang kita buat seisi dunia cemburu itu.
0: Oke. Bisa
1: ada di
0: ditonton
1: YouTube.
0: Di mana?
1: Di YouTube.
0: Apa namanya?
1: Farelio.
0: Farelio, dicari aja ya.
1: Farelio.
0: Oke.
1: Okay. Pasti muncul.
0: Pasti muncul ya, langsung muncul di situ. Tapi kalau MV-nya ada pingin ya apa kayak cerita yang pingin disampaikan enggak dari MV-nya sebenarnya?
1: Sesuai dengan lagu.
0: Sesuai lagu ya. Aja ya. Benar-benar.
1: Pokoknya kalian nonton MV itu, dengar lagu itu pasti ngerti. Harusnya bisa ngerti.
0: Benar, dimaksudkan
1: dengan lagu itu.
0: Yes, karena ngomongin cinta dan menurut gue cinta itu adalah bahasa universal sih.
1: Iya.
0: Iya kan? Semua orang juga pasti paham. Even bayi pun dia tahu bahasa cinta pasti. Dari ibunya,
1: dari orang tuanya
0: yang menyayangi, yang cinta sama dia juga pasti tahu.
1: Dia pasti
0: gitu
1: tahu.
0: Kan? Benar. Alright, ini dia teman Pro 2. Terima kasih sekali lagi buat Farelio.
1: Terima kasih
0: sudah
1: banyak
0: main-main.
1: Semuanya.
0: Sukses terus buat EP-nya.
1: Amin.
0: Untuk next project berarti belum ada atau mungkin lagi promo-promo aja?
1: Sekarang fokus di promo dulu.
0: Fokus promo dulu ya. Dan mungkin buat teman Pro 2 yang enggak pengin ketinggalan update-nya Farelio bisa follow sosmed di mana?
1: Boleh dong, Instagram-ku Farelio, TikTok-ku Farelio, YouTube-ku semuanya Farelio.
0: Alright. Ya. Jangan lupa di-follow, di-subscribe juga, dan di-like semua postingannya.
1: Thank you.
0: Dan jangan lupa terus dengerin lagu-lagunya Farelio di semua DSP.
1: Yes.
0: Terus juga bisa dipakai ya lagunya mungkin buat yang lagi jatuh cinta di sosial
1: media.
0: Nah, itu bisa. Dia. Lo kasih tahu orang-orang, bikin semua orang cemburu sama cerita cinta lo. Asik. Bener. Okay. Dan terus ya, sekali lagi jangan lupa buat terus request di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya. Alright, sekali lagi terima kasih.
1: Terima
0: sukses
1: kasih.
0: Selalu untuk project-projectnya, untuk EP-nya tentunya. Dan semoga juga EP ini dicintai semua orang.
1: Amin.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Terima kasih RRI Pro 2
0: Yoi, Jakarta. Betul. Alright, kalau gitu terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan kita ngomongin soal EP perdananya Varelio.
1: Yes.
0: Kita, apa, EP judulnya lupa gue.
1: Buat
0: seisi dunia cemburu. Mabet, mabet. Alright, pokoknya jangan lupa terus didengerin ya. Sebanyak-banyaknya.
1: Yes.
0: Alright, kalau gitu gue ditambah pamit teman Pro 2 dan juga
1: Varelio, terima kasih semuanya.
0: Alright, kita ketemu lagi esok hari.
1: Yes.
0: Bye-bye. Bye.

0: Metro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Masih di kawasan Jalan Fatimura di frekuensi 101,5 FM RRI Pro 2 Sarui. Oke teman Pro 2, welcome back with Kak Ocha. Tadi kita sama-sama ya sudah bersama mendengarkan MLC atau Musik Live Chat yang disiarkan langsung dari Pro 2 RRI Jakarta ya teman Pro 2. Dari 1 jam lamanya ya. Dan teman Pro 2, kita udah berada ya di pukul 22 atau pukul 10 ya, lebih 7 menit waktu Indonesia Timur nih teman Pro 2. Oke. Kak Ocha akan ngobrol-ngobrol dikit nih tentang pemblokiran situs perjudian daring nih teman Pro 2 yang masih dibicarakan oleh Kemkomdigi atau masih terus berlanjut nih teman Pro 2. Dan katanya blokiran situs perjudian daring ini sejak awal Oktober 2024 hingga sekarang loh teman Pro 2, dan belum habis-habis juga nih. Oke, Kemkomdigi telah melakukan pemutusan akses pemblokiran terhadap 3,45 juta situs perjudian daring atau judol ya sejak Oktober hingga sejak 20 Oktober 2024 ya hingga 16 Mei 2026 nih teman Pro 2. Ya, berdasarkan data pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan ya, nilai perputaran dana perjudian daring pada 2025 mencapai 286 triliun rupiah loh teman Pro 2 ya. Ya, namun angka tersebut ya turun sekitar 30% dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 400 triliun. Teman Pro 2, siapa nih yang korban judol? Pencapaiannya atau perputaran perjudiannya besar sekali ya, 286 triliun loh. Dan kayaknya perjudian atau judol online ini di seluruh Indonesia nih teman Pro 2, yang datanya atau nilai perputaran dana perjudiannya mencapai sekitar 286 triliun hingga 400 triliun. Ya, selain melakukan pemutusan akses situs, juga Kemkomdigi mengajukan permohonan pemblokiran rekening bank ya yang terindikasi terkait aktivitas perjudian daring kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Oke teman Pro 2, ini hati-hati ya untuk kalian yang membuat akun judul memakai rekening bank atau rekening gaji kalian, hati-hati ya, karena ini akan terindikasi terkait aktivitas perjudian daring nih, pemblokiran rekening bank. Dan sepanjang 2025 pemerintah telah mengajukan pemblokiran terhadap 25.214 rekening bank terkait perjudian daring. Nah, layanan dompet digital dan sistem pembayaran elektronik masih dimanfaatkan sebagai sarana pendukung kejahatan daring. Ia menyebut juga sejumlah platform pembayaran digital perlu memperkuat pengawasan karena layanan mereka kerap ya digunakan sebagai perantara transaksi ilegal. Dan teman Pro 2, Kemkomdigi ini ya terus melakukan pemblokiran terhadap situs dan konten judi online. Namun mereka menilai ya upaya tersebut perlu diperkuat melalui kerjasama lintas sektor. Dan mereka menyoroti juga maraknya iklan judol atau judi online di media sosial yang dinilai semakin agresif menyasar pengguna di Indonesia. Dan Kemkomdigi sebut telah meminta platform digital seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan juga YouTube untuk lebih aktif menurunkan konten terkait judi online.

Oke, teman Prodo, selain Kementerian Komunikasi dan Digital memblokir situs perjudian daring, ada juga Kemkomdigi memblokir 3.000 nomor telepon scam yang mengaku pejabat. Oke, siapa nih yang paling sering ditelepon dengan nomor yang nggak dikenal dan mengaku pejabat dan macam istilah penipuan gitu ya, teman Pro 2. Dan kali ini Kemkomdigi udah memblokir 3.000 nomor telepon dan nomor yang terindikasi digunakan untuk melakukan panggilan penipuan atau spam call ya, dengan modus menyamar menjadi anggota DPR atau pejabat publik. Dan hal itu disampaikan oleh Kemkomdigi ya. Dia mengatakan pihaknya menerima banyak aduan mengenai panggilan penipuan dari pelaku ya, yang mengaku sebagai anggota DPR atau pejabat publik untuk meminta sumbangan. Dan selain itu juga, teman Pro 2, mereka memaparkan Kemkomdigi telah memblokir 2.500 nomor telepon karena terindikasi melakukan penipuan. Dan kemudian tercatat ada 13.000 nomor yang diblokir karena digunakan dalam modus investasi daring fiktif, perjudian daring, jual beli daring, dan lain-lain ya, teman Pro 2.

Angka sebenarnya ya teman Pro2 bisa lebih tinggi apabila masyarakat sudah terbiasa melapor apabila menemukan nomor telepon yang diduga melakukan penipuan. Oleh karena itu teman Pro2 mereka menghimbau masyarakat untuk langsung melakukan pelaporan apabila menemukan nomor yang mencurigakan. Ya, selain penipu daring juga nih teman Pro2, mereka menyoroti penyalahgunaan teknologi deepfake ya menjadi risiko terhadap ketahanan nasional di ranah digital. Ya, penipuan menggunakan deepfake ya tidak hanya menjadi ancaman nasional aja ya teman Pro2, tetapi memiliki dampak luas secara global dengan potensi kerugian yang besar ya. Ada juga ya teman Pro2 di Amerika Serikat memiliki ya tingkat kasus deepfake tertinggi dengan nilai kerugian mencapai 2,19 miliar US dollar atau dirupiahkan setara dengan 38,7 triliun ribu rupiah. Ya, besar juga ya, teman Pro2 ya. Sementara di Indonesia sendiri nih teman Pro2, satuan tugas anti scam yang dibentuk bersama OJK atau Otoritas Jasa Keuangan mencatat kerugian dari penipuan daring mencapai 9,1 triliun ribu rupiah ya teman Pro2. Dan kata Kemkomdigi ya, ini belum ditambah dampak kerusakan dari judi online dan juga dampak kerusakan dari pornografi. Wah, teman Pro2, sungguh sangat disayangkan penipuan menggunakan deepfake ini membuat kerugian yang sangat besar ya, hingga mencapai 9,1 triliun triliun rupiah ya, itu di Indonesia. Dan di Amerika Serikat lebih tinggi lagi nih, dan katanya memiliki tingkat kasus deepfake yang paling tertinggi ya teman Pro2 dengan nilainya 38,7 triliun. Wah. Oke teman Pro2, kita break sejenak ya, dan Kauca akan balik lagi usai jeda berikut ini.

0: nggak bisa. Sedangkan nyawanya bisa melayang kalau aku nggak ambil tindakan sekarang juga. Kalau aja dulu aku nggak...
1: Ini amplopnya ya. Dan saya bisa sekolah di sini kan? Saya mau lulus dengan IPK yang tinggi. Bisa bantu kan? Ini uangnya. Saya bisa bayar berapapun itu, asalkan saya bekerja di sini.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh LPP RRI Tanjung Pinang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Sahabat kreatif, burung hantu terkadang dianggap menyeramkan bagi sebagian orang karena teriakannya di malam hari. Namun tahukah kamu, ternyata tujuan burung hantu jantan bertanduk besar berteriak adalah untuk memikat betinanya. Burung hantu bertanduk besar memiliki kematangan seksual pada usia 2 tahun. Mereka akan memulai masa pacaran pada akhir Januari atau awal Februari. Jantan dan betina akan membungkuk satu sama lain dengan sayap yang terkulai dan saling menggosok paruh sambil bersolek sebelum berkembang biak. Selain untuk memikat pasangan, teriakan burung hantu bertanduk besar juga digunakan untuk berkomunikasi dan menetapkan wilayah. Mereka akan menanggapi penyusup atau ancaman yang datang dengan tepukan, desis, jeritan, dan suara serak yang sering dianggap menakutkan. Jika ancaman meningkat, burung hantu bertanduk besar akan melebarkan sayap dan menyerang dengan kaki mereka. Burung hantu beraktivitas di malam hari. Begitu juga dengan burung hantu bertanduk besar. Mereka lebih aktif dan berburu di malam hari. Tetapi, mereka diketahui juga akan berburu di siang hari, terutama pada musim dingin.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Masih dari kawasan Jalan Patimura di frekuensi 101,5 FM RRI Pro 2 Serui. Oke teman Pro 2, dimanapun kalian berada ya, masih terjaga, dijaga malam nih teman Pro 2. Untuk kalian yang merasa sendiri di malam hari ini ya, mungkin malam ini ya tempat untuk terbaik untuk jujur ya sama perasaan sendiri. Oke teman Pro 2, kalau kamu merasa kamu sendiri, sebenarnya bukan kalian aja sih yang sendiri, karena di sini Kak Oce juga sendiri di studio. Oke teman Pro 2, untuk teman nih malam kamu ya, mungkin lagi mau beristirahat, yang mau melanjutkan deadline, atau untuk teman Pro 2 nih yang melanjutkan perjalanan malam Anda, ya tetap berhati-hati ya di jalan. Kalau sudah hati jangan jalan-jalan ya.

Oke teman berdua, ini nih kita ngobrol dikit nih, apalagi nih untuk kalian yang sendiri-sendiri di sudut kota ini. Oke, Koci cuma bilang bukan kamu saja yang sendiri, Koci juga sendiri nih, sendiri geng. Oke teman berdua, ngobrol malam ini Koci mau kasih tema atau topik kita, yaitu ketika cinta tidak selalu harus memiliki. Siapa sih yang di posisi ini teman berdua? Ya ketika cinta tak seharusnya memiliki, lebih baik kita mencintai diri kita sendiri dulu ya teman berdua. Oke, teman berdua, cinta ya seringkali didefinisikan dengan memiliki. Ya, bisa cinta kok, berarti saya harus memiliki kok. Oke, teman berdua, kalian yang terbiasa berpikir bahwa jika menyayangi seseorang, ya maka harus bisa bersamanya. Padahal nih ya, teman berdua, dalam kenyataannya tidak semua rasa harus berakhir dengan kata jadian. Mungkin rasa stroberi, coklat, dan paling bagus red velvet nih. Oke, teman berdua, ada cinta yang cukup dinikmati dalam diam ya. Dan ada juga kasih yang tulus tanpa perlu balasan nih teman berdua. Ya, banyak orang menganggap cinta yang tidak dimiliki berarti gagal. No, teman berdua. Padahal nih ya, justru disitulah letak kedewasaan yang sesungguhnya ya. Ya, saat kita belajar melepaskan tanpa membenci, mencintai tanpa harus memiliki, dan mengikhlaskan tanpa harus menghapus kenangan. No debat, kenangan. Oke, saya bisa lupa namamu, saya bisa lupa apapun tentangmu, tapi untuk menghapus kenangan, tidak bisa. Tidak bisa kape. dalam hidup kita nih ya teman berdua, atau hidup kalian mungkin pernah ya bertemu dengan seseorang yang terasa begitu cocok. Ya, caranya berbicara, tertawa, bahkan cara dia menatap kalian. Namun nih teman berdua, takdir ya tidak selalu berpihak pada kita. Ya, kalau jodoh sih gak lari kemana ya, mungkin begitu. Ya, bisa jadi waktu, jarak, atau keadaan membuat hubungan itu tak bisa bersatu. Ya, dengan menerima kenyataan semacam ini teman berdua, bukan hal yang mudah ya yang bisa kita jalani. Namun cinta sejati ya justru teruji ketika kita mampu bahagia melihat orang yang kita cintai itu berbahagia ya, meskipun bukan bersama kita. Tidak bisa. Seorang ansus tidak bisa. Cinta ditolak, Aiwa bertindak. Testo. Ya, dan juga teman berdua, melepaskan ya bukan berarti kita kalah, justru disanalah keberanian terbesar dari seseorang itu diuji ya, ada kekuatan luar biasa dalam keikhlasan. Ya, mungkin dengan melepaskannya kalian belajar ya bahwa cinta tidak harus mengekang dan tidak harus dimiliki agar bisa dirasakan. Dan terkadang juga ya, cinta hadir bukan untuk dimiliki selamanya, melainkan untuk mengajarkan sesuatu tentang ketulusan, tentang menghargai momen, dan tentang bagaimana mencintai diri sendiri setelah kehilangan. Dan banyak juga nih teman berdua, mungkin dari antara kalian nih yang menganggap cinta itu bertepuk sebelah tangan sebagai kegagalan. Nah, padahal mencintai seseorang tanpa balasan pun tetap bisa menjadi pengalaman yang berharga ya. Pengalaman yang berharga itu adalah guru yang terbaik. Cie. Dan dari sana nih teman berdua, kita belajar sabar, belajar menerima, dan belajar membedakan antara keinginan dan kenyataan. Ya, itu keinginan kita, tapi kenyataannya gini. Ya,
Itulah rasa sakit karena cinta yang tidak terbalas itu akan sembuh sendiri ya teman Pro 2. Tetapi pengalaman dan ketulusan yang tertinggal akan terus menjadi bagian dari diri kita yang seperti tadi itu. Melepaskan itu memang mudah tapi tidak dengan kenangan ya. Melepaskan, melupakan, aduh. Nah, teman berdua sering kali nih dalam mencintai orang lain. Yang paling-paling sering sekali kita melupakan yaitu mencintai diri kita sendiri. So, teman berdua, kita harus mencintai diri kita sendiri dulu baru kita bisa mencintai orang lain. Nah, karena saking kita terlalu sibuk ya memberi perhatian hingga lupa bahwa kita juga nih berhak mendapatkan kebahagiaan. Padahal nih teman berdua, cinta yang sehat ya berawal dari diri kita sendiri ya, dari rasa cukup, dari cara kita menerima dan dari keberanian untuk berdiri lagi setelah kecewa. Oke, teman berdua, kita harus mengoreksi diri kita sendiri apakah tong su sehat. Soalnya kalau tong disakiti nanti dari kita tidak bisa menerima keberanian untuk kita berdiri lagi setelah kecewa. Dan itu mencintai diri kita sendiri itu menjadi kesehatan ya untuk saat dis pergi dengan orang lain biar sudah. Dan dengan mencintai diri sendiri nih teman berdua, kita tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada orang lain ya. Kita menjadi utuh bahkan tanpa harus memiliki siapapun ya teman berdua. Itu kayak seperti angin yang berlalu aja ya, biarkan dia pergi. Pasti dia bilang begini, karma tuh berlaku, karma tersalah tempat ya. Dan pada akhirnya teman berdua, cinta yang paling indah adalah cinta yang tulus. Cinta yang tidak memaksa, tidak menuntut, dan tidak memanjakan. Tidak memenjarakan. Nah, cinta yang membebaskan tetapi tetap hangat dalam kenangannya. Teman berdua, mungkin kalian tidak selalu berakhir dengan orang yang kalian cintai. Tetapi selama cinta itu tulus, maka ia tidak pernah sia-sia ya teman Pro 2. Dan sebab cinta sejati ya tidak diukur dari seberapa lama bersama, melainkan seberapa tulus kita memberi tanpa berharap kembali. Oke, jadi kesimpulannya tuh ya teman Pro 2. Sebelum mencintai orang lain, mencintai dirimu sendiri. Oke teman Pro 2, stay tune with RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

tari kecak asal Bali. Sahabat kreatif, Nusantara menyimpan kekayaan kesenian tradisional yang memukau. Tari kecak adalah salah satunya. Kesenian tari tradisional asal Bali ini sudah sangat populer baik di dalam hingga di luar negeri. Namun tahukah kamu, bagaimana sejarah tari kecak Bali itu sendiri hingga bisa menjadi salah satu kesenian tradisional yang paling populer? Kecak merupakan drama tari seni khas Bali dengan plot cerita utama mengenai kisah Ramayana atau Mahabharata.

Tarian kecak juga dikenal akan irama cak yang diucapkan oleh rombongan penari kecak secara harmoni mengiringi penari yang berada di tengah. Pertunjukan tari kecak melibatkan puluhan bahkan lebih penari laki-laki yang membentuk formasi duduk melingkar sembari mengangkat tangan dan menyerukan cak secara harmonis. Selain itu, terdapat penari lain yang memerankan tokoh Rama, Sinta, Rahwana, Hanoman, dan Sugriwa yang akan menari sembari berlakon di tengah-tengah formasi lingkaran tersebut. Pada tahun 1930-an, seorang seniman pelukis sekaligus musisi asal Jerman bernama Walter Spies sangat tertarik dengan ritual tradisional pada saat ia tinggal di Bali. Ia terinspirasi untuk menciptakan sebuah pertunjukan yang diadaptasi dari ritual tersebut yang menceritakan kisah Ramayana dalam kepercayaan Hindu untuk dipertontonkan ke mancanegara. Wayan Limbak, seniman tari asal Bali yang akhirnya bersama Walter Spies menciptakan tarian kecak dan mempopulerkannya di dunia internasional. Selain kecak, tarian ini juga dikenal dengan nama Tari Sangyang. Umumnya, tari kecak dipertunjukkan oleh 50 hingga 100 penari laki-laki yang hanya menggunakan kain kotak-kotak pada bagian bawah dan bertelanjang dada. Duduk membentuk formasi melingkar dengan sebuah obor kelapa khas Bali pada bagian tengah.

Di awal pertunjukan tari kecak, para penari akan menggerakkan tubuhnya secara ritmis ke kanan dan juga ke kiri, sembari melantunkan seruan cak-cak-cak, terus-menerus dengan ritme yang pelan. Perlahan, ritme dari seruan semakin cepat dan keras, sembari para penari mulai mengangkat kedua tangan ke atas dan menggetar-getarkannya di udara. Para penari ini tengah memerankan pasukan Rama dan Rahwana dalam kisah Ramayana.

Alasan burung terbang dalam formasi huruf V. Sahabat kreatif, seringkali saat melihat ke angkasa, kita melihat kawanan burung yang sedang terbang bersama. Dan mungkin kita sadari, burung-burung itu terbang dalam formasi huruf V. Lalu, apa penyebab burung terbang dalam formasi huruf V? Bila burung terbang dalam formasi V, hal itu untuk menghemat energi saat terbang ataupun saat naik ke ketinggian yang lebih tinggi. Saat burung terdepan dalam formasi mengepakkan sayapnya, hal itu bisa membuat pusaran angin yang memudahkan burung di belakangnya untuk terbang. Pastinya, burung terdepan akan merasa paling lelah. Untuk mengatasi masalah ini, burung dalam formasi akan saling berganti posisi saat terbang. Selain mengurangi kelelahan, posisi ini juga menjaga kestabilan burung yang biasanya terbang dalam formasi V untuk migrasi jarak jauh. Burung yang terbang dalam formasi V biasanya terdiri dari 12 burung. Dan menariknya, setiap dua burung akan membentuk pasangan. Kedua burung tersebut akan terbang dengan kepakan sayap yang seirama dan saling bertukar posisi. Uniknya, waktu pertukaran dua burung tersebut selalu tepat waktu.

0: Mau kemana nih, Rara sayang? Sini dong.
1: Apaan sih peluk-peluk? Gak sopan tahu.
2: Dilecehkan, menurutku itu bukan hal yang bisa dianggap remeh. Mulai sekarang, jangan merasa sendiri, jangan dipendam, jangan ragu, dan harus berani menceritakan masalahmu. Suara kita adalah kekuatan, dan setiap suara berharga. Bullying bukan hanya tentang kata-kata yang menyakitkan, tetapi tentang bagaimana kita bisa memilih untuk bangkit dan melawan.

0: Kok ngelamun terus sih? Ada apa toh? Sini cerita.
1: Ini loh nak, dagangan papa akhir-akhir ini gak habis terus. Padahal bawaannya udah dikurangin. Kalau gini terus, kita bakal rugi. Mau makan apa kita nanti?
0: Walah, tenang pak. Nanti tak uruskan biar dagangan kita laris lagi. Besok sebelum bapak berangkat jualan, dagangan bapak tak fotoin dulu ya.
2: Nak, nak, dagangan bapak sudah habis. Kamu apain nak? Kok bisa?
0: Wah, habis pak. Alhamdulillah. Cuma tak posting di medsos aja pak. Nanti aku ajarin bapak ya.
3: Di tengah persaingan yang ketat, pelaku UMKM harus terus beradaptasi. Gunakan media sosial sebaik mungkin agar usahamu terus naik kelas.

0: kamu, ada perbedaan antara stunting dan wasting. Stunting adalah kondisi ketika tinggi badan anak lebih pendek dari anak seusianya. Sedangkan wasting adalah kondisi ketika berat badan anak lebih rendah dari tinggi badannya. Perbedaan stunting dan wasting dapat terlihat dari lama waktu terjadinya. Stunting merupakan kekurangan gizi kronis, sedangkan wasting dapat terjadi dalam waktu yang lebih singkat. Stunting bisa disebabkan oleh kekurangan gizi sejak dalam kandungan hingga anak berusia 2 tahun. Sedangkan wasting bisa disebabkan oleh asupan makanan yang tidak mencukupi atau disebabkan oleh penyakit menular. Dampak yang terjadi pada stunting dapat menghambat perkembangan otak dan tumbuh kembang anak. Sementara pada wasting dapat menyebabkan anak menjadi kurus dan mengancam jiwa. Untuk cara pencegahan dan penanganannya, berikan ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan. Pantau perkembangan anak secara berkala. Berikan makanan bergizi dan kaya protein hewani. Menjamin asupan gizi yang mencukupi yang sesuai dengan usia anak.
1: Makan apa enaknya? Rini, makan gorengan ayo.
2: Ih, hari-hari makan gorengan. Itu tidak bagus tahu.
1: Tidak bagus kenapa? Gorengan enak weh. Murah lagi.
2: Hey! Kok itu kalau makan makanan yang tidak sehat terus, nanti bisa kena stunting.
3: Kekurangan gizi itu tak baik,
4: tak baik.
5: Oh no.
2: Jadi begini Alex, terdapat 3 hal yang mempengaruhi stunting, yaitu pola makan, pola asuh, dan kurangnya gizi. Jadi mulai sekarang kita harus sadar akan pentingnya gizi.
1: Oh, berarti Tom harus makan sayur-sayur dan daging-daging. Bagaimana kalau Tom pergi curi orang puha yang baru masak?
2: Ih, Tuhan, sembarang saja. Mari sudah, Tong pergi beli di pasar.

Hey John, tak bisa bangun. Ku kira ini hotel kah? Yang ku mau datang dan pergi seenaknya. Datang cuma makan, tidur, nanti keluar main lagi sampai tembus pagi. Pi cari kerja sudah.

0: Senang di rumah sampai.
1: Ih, mama nih masih pagi suruh ribut sampai. Mau cari juga di mana? Belum John punya rezeki, makanya John belum kerja-kerja. Nanti kalau sudah ketemu jalannya juga, John akan kerja macam orang-orang yang lain.
0: Hei, bagaimana mau ketemu jalannya kalau kau cuma tinggal-tinggal di rumah begini? Keluar sana, masukkan lamaran ke kantor-kantor.
1: Aduh, iya sudah mama. Tapi izinkan John tidur sedikit dulu. Tadi pulang jam 3 subuh, jadi mengantuk sekali nih, bah.
0: Jonathan, sekarang mandi baru cari kerja.
2: Uang tidak datang dengan sendirinya, tetapi kerja keras dan tekad akan selalu membawamu lebih dekat kepadanya.

Tahukah Anda, saat perayaan Imlek, masyarakat Tionghoa biasanya akan mengadakan acara kumpul keluarga. Tentu saja, dalam perayaan ini akan ada makanan khas Imlek yang tersaji di tengah-tengah mereka. Salah satu hidangan istimewa yang wajib disajikan saat Imlek adalah mie panjang umur atau juga dikenal dengan sebutan siu mie. Selain dianggap sebagai tradisi, siu mie ternyata memiliki makna mendalam bagi budaya Tionghoa. Mie merupakan simbol panjang umur lantaran bentuknya yang panjang. Mie panjang umur atau siu mie menjadi makanan khas Imlek yang wajib dihidangkan. Ada nilai filosofis terkandung di baliknya, yang dalam kepercayaan masyarakat Cina, mie dilambangkan sebagai pengharapan umur panjang dan rezeki atau kebahagiaan tak terputus oleh orang yang mengonsumsinya.

0: cari kerja di mana lagi? Macam akhir-akhir ini, cari kerja susah sempat terjadi.
1: What?
0: Mana uang tabungan lagi, semua tipis lagi.
1: I don't know.
2: Kenapa tidak kakak buka lapangan kerja saja? Modal kan ada, toh. Bisa pakai tongpu tabungan dulu.
3: Wow.
0: Buka lapangan kerja bagaimana? Toh bisa apa?
2: Kakak kan pintar masak, toh. Bisa buka catering, toko roti, manfaatkan bakat yang sudah Tuhan kasih.
4: Oh my God!
0: Betul juga, Adi. Kenapa dari dulu kakak terakhir pikiran macam begini? Anak ini pintar sekali sayang, adikku.
2: Berani mengambil resiko dan menciptakan lapangan kerja bagi orang sekitar merupakan tindakan nyata untuk bangkit dari keterpurukan. Mari bangkit bersama UMKM.

Radio FM, teman terbaik kamu. Ayo teman Pro 2 dimanapun kalian berada nih, yang masih stay tune with Kak Ocha nih di RRI Pro 2 Serui. Oke, selamat malam pendengar setia Pro 2 dimanapun kalian berada. Nggak terasa ya teman Pro 2, kebersamaan kita malam ini sudah sampai ya di penghujung acara kita. BTW terima kasih nih udah temenin Kak Ocha berbagi cerita dan menikmati setiap lagu serta obrolan hangat bersama kalian malam hari ini ya teman Pro 2. Dan semoga apa yang Kak Ocha hadirkan ya bisa menjadi teman santai kalian ya, pelepas lelah sekaligus penutup hari ini yang menyenangkan untuk kalian semuanya nih teman berdua. Tetap semangat ya menjalani aktivitas esok hari, jaga kesehatan, dan jangan lupa luangkan waktu untuk orang-orang tercinta kalian. Saya Rosa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Teruskan dengar RRI Pro 2 Serui dan tentunya hanya di frekuensi 101,5 FM dan di jam yang sama pada buka siaran ya teman Pro 2. Oke, selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa lagi.

Selamat pagi pendengar, kembali Radio Republik Indonesia program Madua Serui menghadirkan acara siaran untuk hari Selasa 19 Mei 2026 melalui frekuensi 101,5 MHz dari kawasan Jalan Patimura. Kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

Ona w seba.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ada seorang pengusaha besar berumur sekitar 65 tahun. Terkenal, asetnya tidak lagi terhitung. Satu hari, pengusaha kita ini bertemu dengan seorang teman wartawan. Terjadilah dialog. Sang wartawan bertanya kepada pengusaha kita, "Pak, umur Bapak berapa tahun?" "Umur saya? Iya, paling sekitar 7 tahun. "Loh, 7 tahun? 7 tahun. Anak Bapak berapa orang?" "Satu." "Satu saja? Satu saja." "Harta Bapak berapa banyak?" "Ya, paling sekitar 10 sampai 15 juta rupiah saja." Teman wartawan berkata, "Pak, kenapa Bapak berdusta? Bapak orang terkenal, pengusaha besar, punya biografi. Kami tahu umur Bapak 65 tahun. Kenapa Bapak bilang 7 tahun? Anak Bapak pun banyak. Kenapa cuma bilang satu? Harta Bapak, aset sudah tidak ternilai. Kenapa Bapak bilang cuma 10 sampai 15 juta rupiah saja?" Senyum agak getir, sang pengusaha menjawab, "Kau benar, Nak. Umur saya kalau jumlahnya sih memang 65 tahun. Tapi dari 65 tahun umur saya itu, rasa-rasanya baru 7 tahun yang ada artinya di sisi Allah. Baru 7 tahun sujud saya benar. Baru 7 tahun saya laksanakan perintahnya, saya tinggalkan larangannya. Sisa umur yang lain habis kelabu warnanya, penuh dosa dan keingkaran. Saya katakan umur saya cuma 7 tahun. Anak, kau juga tahu anak saya banyak. Tapi dari sekian banyak anak ini, rasanya cuma satu yang akan jadi buah hati, belahan jantung, pelanjut cerita, penerus sejarah, anak soleh yang akan mendoakan orang tuanya. Yang lain susah diurus anak saya itu." "Oh gitu toh." "Iya." "Mengenai harta, Pak, kau juga benar. Harta saya, aset saya sudah sulit dihitung lah. Pabrik di mana-mana, di tiap bank hampir ada deposito saya. Tapi dari sekian banyak harta itu yang saya ingat, baru sekitar 10 sampai 15 juta yang saya belanjakan di jalan Allah. Saya sumbangkan masjid, saya bantu pesantren, saya bantu yatim piatu. Dan itu yang akan jadi milik saya yang sebenarnya. Yang akan saya bawa menghadap Allah. Saya bawa ke alam kubur. Yang lain akan jadi rebutan ahli waris sesudahnya. Jangan-jangan orang tua tadi adalah kita-kita ini. Jangan-jangan kita-kita ini adalah orang tua tadi. Tapi yang pasti, jangan sampailah kita seperti orang tua tadi itu. Dari sekian banyak umur yang diberikan, berapa yang punya nilai di sisi Allah? Dari sekian banyak anak titipan Allah kepada kita, berapa yang akan jadi anak soleh, buah hati, belahan jantung, pelanjut cerita, penerus sejarah? Dan dari sekian banyak harta kita, berapa yang sudah kita belanjakan di jalan Allah, yang artinya akan jadi milik kita yang sebenarnya? Banyak ketidakadilan yang terlepas dari pengadilan dunia. Sering orang-orang yang berbuat kebaikan tidak mendapat perlakuan yang pantas di dunia ini. Sering kehidupan jadi rancu. Yang benar dikhianati, pengkhianat dibenarkan. Yang tuntunan dijadikan tontonan, yang tontonan malah dijadikan tuntunan. Untunglah ada akhirat. Bukan sekedar melepas diri dari ketidakberdayaan kita menghadapi sistem. Tapi cermin bahwa tidak satu ketidakadilan yang bagaimanapun kecilnya yang terlepas dari pengadilan dunia akan terlepas juga di pengadilan akhirat nanti. Inilah keadilan. Karena itu pada jumpa kali ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis tentang apa yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Qadhi Rabbul Jalil nanti. Sebuah hadis menyatakan, "Lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah
hatta yus'ala an arba'i khisalin. Besok di hari kiamat tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba sebelum ia dimintakan tanggung jawab terlebih dahulu tentang empat persoalan. Apa yang empat itu? Pertama, an umrihi fima afnahu. Umur yang diberikan kepadanya akan dimintakan tanggung jawab kelak, di mana umur itu dihabiskan. Diberikan umur 30 tahun kah, 40 tahun, 50 sampai 70, 100 bahkan. Sejak kita akil balik sampai ajal datang merenggut nyawa, di mana umur itu dihabiskan. Kita sering main-main, padahal waktu berjalan terus. Kita sering lalai dan lupa, padahal malaikat maut tidak pernah lalai dan lupa. Seorang nabi, Nabi Ya'qub alaihi salam, seketika akan ajal, beliau menanyakan, kalau saya ajal, kenapa tidak diberitahu lebih dahulu? Kata malaikat maut, sudah diberitahu. Loh, bagaimana caranya diberitahu? Perubahan yang terjadi pada fisik kita adalah pemberitahuan. Uban yang bertabur, mata yang mulai lamur, pendengaran yang mulai kabur, itu semua pemberitahuan agar kita mawas diri. Umur akan dimintakan pertanggungan jawab, di mana umur itu dihabiskan. William Shakespeare memang pernah bilang, waktu hidup itu singkat. Tahu-tahu baru saja zuhur, tahu-tahu sudah asar. Baru saja asar, tahu-tahu sudah maghrib. Yang kemarin anak-anak, tahu-tahu sudah punya anak. Tahu-tahu, tahu-tahu, dan tahu-tahu. The time of life is short, kata Shakespeare. Waktu hidup itu singkat betul. Namun waktu yang singkat akan terasa ada manfaatnya kalau kita bisa memanfaatkannya dengan yang sebaik-baiknya. Apalah umur panjang kalau cuma untuk menimbun dosa dan kesalahan. Lebih baik umur yang panjang tapi untuk mengkoleksi berbagai kebajikan. Inilah makna ucapan Nabi, khairukum man tala umruhu wa hasuna amalu. Yang terbaik di antara kamu orang yang panjang umurnya dan banyak juga kebaikannya. Umur ini yang sering kita berleha-leha menghabiskannya untuk sesuatu yang tidak punya nilai, kelak akan dimintakan tanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Lalu yang kedua, wa an syababihi fima ablahu. Masa muda, pernah diberikan umur muda, di mana dihabiskan umur muda itu? Hura-hura atau untuk sesuatu yang bermanfaat? Dahulu ada seorang selebritis lah kalau zaman kita sekarang, namanya Ibrahim bin Adham, namanya Malik bin Dinar. Namanya saja sudah Malik bin Dinar, Raja bin Uang. Hidupnya jet set. Satu malam dia mengadakan pesta di rumah mewahnya. Datang seorang pengemis bertanya kepada penjaga pintu, siapa yang punya rumah ini? Bos saya. Iya, Malik bin Dinar. Oh, orang kaya? Orang kaya. Selebriti? Selebriti. Dia hamba apa orang merdeka? Dia orang merdeka. Kalau hamba bagaimana bisa pesta sehebat ini? Orang tua itu senyum lalu bilang, sampaikan kepada bosmu Malik bin Dinar, dia memang orang merdeka. Kalau dia hamba, bukan seperti ini pekerjaannya. Dia orang merdeka. Dilarang tidak terlarang, dicegah pun tidak tercegah. Merdeka dia memperturutkan hawa nafsunya. Kalau dia hamba, hamba Allah, bukan begini pekerjaannya. Menghabis-habiskan waktu untuk pesta, hura-hura, sesuatu yang tidak ada gunanya. Ini disampaikan kepada Malik bin Dinar, dia tercenung mendengar orang tua yang misterius itu. Malamnya dia bermimpi kiamat datang, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Karena itulah lalu dia bertobat dan kemudian menjadi ahli sufi yang terkenal, Malik bin Dinar. Masa muda akan dimintakan tanggung jawab. Yang ketiga, wa an ilmihi maza amilabi. Ilmu yang dimilikinya, kemana ilmu itu diamalkan?
Untuk mencerdaskan orang atau untuk membodohi orang yang memang sudah bodoh? Untuk membimbing umat atau menyesatkan orang lain? Agar hamba menjadi hamba Allah atau agar orang menghambakan dia? Ilmu akan dimintakan pertanggungan jawab. Yang terakhir, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Kita akan dimintakan tanggung jawab tentang harta kita. Dari mana harta itu didapat dan kemana harta itu dibelanjakan. Perhatikan yang terakhir ini. Tentang ilmu, pertanyaan akhirat cuma satu. Ilmumu kau amalkan untuk apa? Tentang umur, pertanyaan akhirat pun satu. Umurmu kau habiskan di mana? Tentang masa muda, pertanyaan akhirat juga satu. Masa mudamu kau gunakan buat apa? Tapi khusus tentang harta, pengadilan akhirat bertanya dua. Hartamu kau dapat dari mana dan kau belanjakan kemana? Dari mananya dan kemananya? Kadang didapat dari cara yang benar, tapi dibelanjakan untuk yang tidak benar. Atau bisa juga didapat dari cara yang tidak benar, dibelanjakan kepada jalan yang benar. Itu pun tidak mungkin kedua-duanya. Pemirsa TV 7 yang berbahagia, mudah-mudahan kita tidak bernasib seperti orang tua pengusaha di awal pertemuan kita ini. Semoga kita menjadi orang yang bisa mempertanggungjawabkan baik umur, masa muda, ilmu pengetahuan, dan harta yang dimiliki.

Bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tiada seorang pun manusia lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun, lembut kepadamu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

0: kawan nih. Kau mau coba obat ini kata Rada. Bisa buat kau pikiran itu melayang-melayang nih. Pokoknya kau pun stres bisa hilang kawan.
1: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
0: Kau belum coba jadi kau bicara begitu.
1: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
0: Ah, iyo kak.
1: Iyo.
0: Tapi kawan nih, saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
1: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
0: Baru depo cara bagaimana kawan?
1: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

0: kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
3: Ini deh kembaliannya.
4: Makasih pak.
5: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan.
4: Pak, gorengannya 3 ya.
3: 2.000 ya dek.
6: Kamu kan ngambilnya 5.
5: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
2: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
7: Oh, no.
2: Kayak nggak ada cita-cita lain aja.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.
10: Kenapa bikin orang nunggu?
11: Kenapa kamu nggak bilang?
10: Ya harusnya kamu peka. Kamu mau aku tapi kamu gak pernah mau tahu apa maunya aku.

0: aku berhenti di jalan yang gak jelas juga arahnya mau kemana ini.
1: Aku pikir aku gak peka.
0: Aku yang selalu coba ngikutin isi hati kamu, isi otak kamu yang kayak batu, tau gak? Kamu juga gak pernah ngasih apa-apa kalau selain jalan buntu. Lihat kamu nanti.

0: Kenyataannya apa? Kamu cuma kasih aku sisa, bukan rasa. Kalau udah gini, kamu pikir aku masih ada tenaga buat peka? Aku mati rasa.
1: Ku dengar semua celotehmu, fajar hingga petang.

Dan aku babak belur dibentur-bentur isi kepala kamu yang gak pernah mau ngalah. Susah buat kamu ngerti. Aku cuma mau kamu peka. Cerna sama kamu mau aku apa?

0: Iya, lihat apa sih di laptop? Serius amat.
1: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
0: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
1: Hah? Beneran kak? Ya ampun.
0: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
2: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini
3: sedang dilakukan Jazz Music Produk.

0: Motivasi untuk sahabat. Ia yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar, pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan.
1: Sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

Motivasi untuk sahabat. Janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba. Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

0: Ji, suaranya macam... Astaga, Om Markus tebang pohon lagi nih. Om Markus! Om Markus! Om, kenapa tebang pohon lagi? Kemarin kan Om sujanji toh sama warga untuk tidak menebang pohon sembarangan.
1: Aduh, Ita. Om minta maaf. Om juga rasa bagaimana tapi... Om butuh uang.
0: Aduh, oke sudah Om. Tapi ini yang terakhir ya Om tebang-tebang pohon di sini. Tanah di sini tuh rawan Om. Satu pohon hilang saja, tanah ini bisa longsor.
1: Iya Ita. Om janji ini yang terakhir. Besok Om akan datang bawa bibit pohon untuk tanam bersama warga di sekitar. Untuk ganti pohon yang Om sempat tebang ini.
0: Ih, asik. Kita tanam pohon bersama lagi. Life's a happy
1: thing. Satu pohon yang kamu tanam hari ini bisa menyelamatkan 100 nyawa di masa depan. Tebang satu, tanam 1000 harapan. Cegah bencana mulai dari menjaga pohon di sekitar kita.

0: berapa hari ini sih hujan deras terus, jadi jangan sampai ada longsor lagi nih.
1: Om, kenapa ini? Macam beban berat kah?
0: Begini Tante, berapa hari ini kan hujan terus, saya takut longsor Ale. Kalau longsor bagaimana? Tong mati semua kapa?
1: Astaga Om, itu yang saya bilang kemarin toh. Tong dua pergi ikut sosialisasi kebencanaan. Jadi Om, kemarin itu dong bilang kalau tong tinggal di daerah yang rawan longsor, kita harus bisa mengenali tanda-tanda yang muncul. Macam jalan retak kah, pohon atau tiang yang tiba-tiba miring kah, air dari mata air yang tiba-tiba keruh, dan suara-suara gemuruh. Dan satu lagi Om, jangan lupa juga untuk siapkan tas mitigasi bencana. Biar kalau tiba-tiba bencana datang, kita langsung siap.
0: Aduh, iyo eh. Harusnya tuh kemarin saya ikut dengan Tante dong satu kali pergi ke sosialisasi sana supaya saya mengerti. Saya menyesal sekali loh.
1: Nah itu, ingat ya Om, kesiapsiagaan menyelamatkan nyawa. Jadi, lebih baik waspada sebelum bencana terjadi, daripada menyesal di kemudian hari.

Musim kemarau adalah salah satu musim dalam iklim tropis yang ditandai dengan curah hujan yang sangat sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali selama periode tertentu. Di Indonesia, musim kemarau biasanya terjadi antara bulan April hingga Oktober, meskipun waktu pastinya bisa berbeda tergantung wilayah. Tips untuk bencana di musim kemarau: cegah kebakaran hutan dan lahan. Hindari membakar sampah atau lahan secara sembarangan. Buat jalur pemisah atau sekat bakar di sekitar area rawan kebakaran. Siapkan alat pemadam api sederhana seperti air, sabit, atau alat pemotong rumput. Hemat dan kelola air dengan baik. Simpan air hujan yang turun di awal musim kemarau. Gunakan air secukupnya dan hindari pemborosan. Perbaiki keran yang bocor agar tidak terjadi pemborosan air. Lindungi kesehatan dari cuaca panas. Konsumsi cukup air agar tidak dehidrasi. Gunakan pakaian yang longgar dan ringan. Hindari juga aktivitas fisik berat di siang hari. Pantau kondisi lingkungan dan cuaca. Ikuti info cuaca dan peringatan dari BMKG atau instansi terkait. Laporkan segera jika menemukan titik api atau tanda kebakaran. Dan yang terakhir, persiapkan peralatan darurat. Sediakan masker dan kacamata untuk melindungi dari debu dan asap. Siapkan juga obat-obatan dasar dan peralatan P3K.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Manis Pada. Selamat pagi teman Pro2. Selamat pagi untuk teman Pro2 dimanapun kalian berada, terkhususnya buat kamu nih yang berada di 4 sudut kota Serui, yang di Kabupaten Sejuta Bakau juga selamat pagi, atau mungkin yang lagi streaming via aplikasi RRI Digital juga selamat pagi ya. Selamat pagi, selamat hari Selasa, Selasa Navy. Kenapa Selasa Navy, Karida? Iya, soalnya kita lagi memakai baju navy atau biru dongker ya, teman Pro2. Gak nyambung deh, Karida. Oke, apa kabarnya nih teman Pro2? Semoga saja masih dalam keadaan yang sehat, masih dalam keadaan semangat, dan yang pastinya berbahagia ya teman Pro2. Hari ini akan ada agenda kunjungan gubernur ya teman Pro2. Dan agendanya tuh akan padat sekali untuk besok teman Pro2. Jadi buat kalian yang terlibat di dalamnya teman Pro2 harus menyiapkan, ya, menyiapkan kesehatan kamu dan juga stamina ya. Jadi jangan sampai kalian nanti jatuh sakit teman Pro2. Semuanya harus sehat, harus bahagia, dan harus happy. Semoga aja semuanya nanti berjalan dengan lancar. Amin. Nah teman Pro2, kalian pernah gak sih mendengar istilah journaling? Saat ini teman Pro2 banyak yang menyebutkan journaling ternyata bisa loh membantu meningkatkan kesehatan mental. Nah, dari sekian banyak saran kesehatan mental teman Pro2, journaling ini sepertinya cukup sering digunakan ya. Journaling sendiri merupakan praktek merekam ide, perasaan, dan juga pengalaman di buku catatan fisik atau digital secara rutin teman Pro2. Mungkin kalian ada yang penasaran ya teman Pro2, kenapa sih journaling itu banyak disarankan? Di dunia modern yang berisik dan juga berantakan teman Pro2, ternyata ada begitu banyak hal yang berlomba untuk mendapatkan atensi kita. Tidak hanya itu saja teman Pro2, banyak pula suara-suara yang menyetir apa yang seharusnya kita pikirkan atau kita mesti jadi seperti apa. Akibatnya teman Pro2, kita jadi kehilangan ya siapa diri kita dan apa sih yang benar-benar kita inginkan dalam hidup. Nah teman Pro2, ada loh sejumlah manfaat yang bisa kamu dapatkan dari rutinitas journaling. Karena melansir dari Very Well Health, journaling bisa membantu mengurangi gejala kecemasan, mengurangi stres, merefleksikan pengalaman, juga meningkatkan kesadaran diri, kecerdasan emosional, dan juga kepercayaan diri teman Pro2. Buat kamu yang pengen banget coba journaling, yang pengen banget ya teman Pro2, atau buat kalian yang para pemula, aku punya nih beberapa tips teman Pro2 yang bisa kalian lakukan. Yang pertama teman Pro2, coba deh kalian tulis seperti kalian tuh bercerita aja gitu dengan teman. Jadi mengalir aja gitu ya teman Pro2. Sebagian orang kan mengeluh ya tentang susahnya menulis jurnal karena merasa seperti bercerita dengan diri sendiri. Nah, satu tips simple agar kamu mudah memulai journaling kamu adalah tulis aja seperti kamu sedang bercerita dengan teman-teman Pro2. Kamu juga bisa menulis untuk diri kamu di masa depan, diri kamu di usia yang lebih muda, atau mungkin seseorang yang sudah tiada, orang yang pernah menyakiti kamu, atau orang yang kamu kagumi, teman Pro2. Tapi Karida, menulisnya tuh soal apa sih? Soal apapun yang kamu mau, teman Pro2. Journaling ini tidak membatasi apa yang ingin kamu tulis, karena pada dasarnya kamu bisa kok menulis apapun yang kamu mau. Tidak ada aturan khusus dalam menulis jurnal, teman Pro2. Mungkin awalnya kamu menulis soal yang hanya menyenangkan, lalu tiba-tiba bercerita cukup detail soal liburan impian kamu. Nah, sebaiknya tidak perlu diubah, teman Pro2. Cukup sesekali saja kamu ikuti saja aliran ide-ide atau pemikiran kamu, teman Pro2. Tapi Karida, aku masih bingung nih. Nah, buat kamu yang masih bingung apa yang mau ditulis, kamu bisa kok mencoba menulis daftar-daftar hal-hal yang kamu syukuri ya teman Pro2. Satu studi menunjukkan gratitude journaling ini akan memberikan dampak positif nih terhadap kesejahteraan dan juga kemampuan mengelola emosi.
Nah, journaling ini juga sebaiknya menjadi kebiasaan ya, sehingga penting untuk menetapkan kapan dan di mana kamu harus menulis, teman Pro2. Jadi harus konsisten. Selain harus konsisten, kamu juga harus jujur dan tidak terbatas pada tulisan ya, teman Pro2. Kadang kata tidak cukup mengekspresikan apa sih yang kamu pikirkan atau rasakan. Jadi sah-sah saja, teman Pro2, kamu mengisi jurnal dengan coretan, sketsa, foto, tiket, bungkus makanan, atau apapun yang kamu rasa mewakili cerita atau perjalanan kamu, teman Pro2. Nah, jadi kapan nih, teman Pro2, kamu mau mulai menulis jurnal? Oke, itu dia teman Pro2 tips sehat mental dengan journaling. Jadi buat kalian para pemula, ikutin aja tips-tips yang sudah tadi aku bagiin ya. Oke, selamat pagi untuk teman Pro2. Selamat menjalankan aktivitas kamu di pagi hari ini. So please don't go anywhere. Kita akan break sejenak. Stay tune ya on Pro2 Serui, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Lah, emang iya? Parah sih. Wih, viral nih. Kok ada ya orang seperti itu?
1: Orang seperti apa sih? Lagian ngapain tuh? Tegang amat tuh muka.
0: Hey! Udah buka sosmed belum? Gila sih, banyak banget kejadian viral. Ini nih salah satunya. Katanya dia tuh bapak yang tega ngelantarin anak istrinya. Udah kubagiin tuh ke grup-grup WA. Biar tidak ada bapak-bapak yang kayak gitu lagi.
1: Katanya. Emang kamu yakin video viral itu benar? Hati-hati loh. Karena satu klik aja bisa menyebarkan kebohongan. Dan satu cek fakta bisa menyelamatkan banyak orang dari salah paham.
0: Oh, aku kira yang viral udah pasti benar. Salah dong aku.
2: Sebelum percaya, periksa sumbernya. Sebelum membagikan, cek kebenarannya, karena yang viral belum tentu faktual.
3: Apakah Anda pernah mendengar istilah mindful eating? Mindful eating atau makan dengan sadar adalah pendekatan makan yang menekankan kesadaran penuh terhadap apa, bagaimana, dan mengapa kita makan. Konsep ini berasal dari praktik mindfulness, yaitu kesadaran pada momen saat ini tanpa menghakimi. Dalam mindful eating, seseorang diajak untuk benar-benar memperhatikan makanan, mulai dari warna, aroma, tekstur, hingga rasa. Proses makan dilakukan secara perlahan, tanpa gangguan seperti ponsel atau televisi, sehingga tubuh dan pikiran dapat bekerja selaras. Manfaat mindful eating cukup beragam, dengan makan lebih pelan dan sadar. Tubuh memiliki waktu untuk mengenali rasa kenyang, sehingga dapat mencegah makan berlebihan. Selain itu, mindful eating membantu membangun hubungan yang lebih sehat dengan makanan, mengurangi kebiasaan makan karena emosi, stres, atau bosan. Menerapkan mindful eating dapat dimulai dari langkah sederhana, seperti mengunyah makanan lebih lama, berhenti sejenak sebelum makan untuk merasakan lapar, serta mendengarkan sinyal tubuh saat sudah kenyang. Dengan kebiasaan ini, makan tidak hanya menjadi kebutuhan fisik, tetapi juga pengalaman yang menenangkan dan menyehatkan secara menyeluruh.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pradua FM, serunya teman terbaik kamu. Nah teman Pradua, ini lagi ramai sekali ya mengenai nilai tukar rupiah yang melemah teman Pradua. Untuk itu Bank Indonesia atau BI meyakini nilai tukar rupiah akan segera menguat mulai Juli 2026 seiring dengan meredanya tren permintaan valuta asing atau valas musiman yang meningkat pada periode April hingga Juni 2026. Kebutuhan dolar Amerika Serikat meningkat secara musiman ya pada April hingga Juni akibat pembayaran utang luar negeri, repatriasi dividen, serta kebutuhan ibadah haji teman Pradua. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan teman Pradua bahwa rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang 2026 ini berada di kisaran asumsi makro APBN, yakni di kisaran 16.200 hingga 16.800 per dolar Amerika Serikat, dengan titik tengah sekitar 16.500 per dolar Amerika Serikat. Sementara itu, rata nilai tukar rupiah secara tahunan ini berjalan ya teman Pradua, berada di kisaran 16.900 per dolar Amerika Serikat. Meskipun demikian, Bank Sentral optimis penguatan rupiah pada Juli dan juga Agustus ini akan menurun nih rata tahunan kembali ke rentan target APBN teman Pradua. Selain faktor domestik karena tingginya permintaan falas, teman Pradua, Perry juga menjelaskan bahwa tekanan terhadap rupiah saat ini dipengaruhi oleh kondisi global yang memburuk sejak pecahnya Perang Timur Tengah pada Februari lalu. Meningkatnya risiko geopolitik global juga tercermin ya dari kenaikan kredit default swap atau CDS, lonjakan harga minyak dunia, serta tingginya inflasi di Amerika Serikat yang membuat peluang penurunan suku bunga The Fed semakin kecil, teman Pradua. Kondisi tersebut juga turut mendorong kenaikan imbal falas, baik tenor jangka pendek maupun jangka panjang, teman Pradua, sehingga memicu penguatan dolar Amerika Serikat dan arus keluar modal dari negara kembang termasuk di Indonesia. Oke, itu dia teman Pradua satu informasi di mana Bank Indonesia yang meyakini ya bahwa rupiah akan kembali menguat teman Pradua mulai Juli usai permintaan falas menurun. Kita doain aja deh mana yang baik-baik ya teman Pradua. Iyalah, sama negara sendiri, jangan doain yang buruk-buruk ya teman Pradua. Kita beralih ke informasi selanjutnya teman Pradua. Satu informasi datang dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi yang sedang mengkaji rencana mewajibkan pengguna media sosial untuk mencantumkan nomor telepon seluler saat registrasi akun. Rencana tersebut dikemukakan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid dalam rapat kerjasama bersama Komisi 1 DPR RI pada Senin kemarin. Di mana menurut Mutia teman Pradua, saat ini rencana kebijakan tersebut sedang dalam tahap konsultasi publik. Ia juga menuturkan teman Pradua, saat ini pemberian nomor ponsel saat membuat akun media sosial ini bersifat opsional. Dengan mencantumkan nomor telepon, identitas pengguna media sosial dan unggahannya menjadi akuntabel teman Pradua. Langkah tersebut teman Pradua juga nantinya akan memperkuat identitas digital ya, telah terverifikasi melalui penyelenggara sertifikasi elektronik. Ini sendiri menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat ketahanan nasional di ruang digital, terutama dalam menghadapi ancaman misinformasi, disinformasi, hingga penyalahgunaan teknologi deepfake teman Pradua. Alright, itu dia teman Pradua satu informasi di mana Kemkomdigi yang mengkaji rencana registrasi akun medsos dengan nomor telepon. Ini kalau pakai kayak gitu terus nomornya masuknya via SMS, ini aku sih yang tamat, soalnya nomor saya udah mati semua. Cuma bisa WhatsApp aja nih, aduh gimana nih, gak pernah ngisi pulsa, tahu-tahu nomornya mati teman Pradua.
Okay, selamat pagi untuk teman Pro 2. Selamat menjalankan aktivitas kamu di pagi hari ini. Tetap semangat semuanya. Apalagi buat teman Pro 2 yang hari ini akan menyambut kedatangan gubernur ya. Tetap semangat, jangan lupa minum vitamin biar senantiasa sehat dan kuat. Kita stay tune teman Pro 2 on Pro 2 Serui. Teman Pro 2.

0: Astaga.
1: Kenapa mama?
0: Rudy, ini televisi hidup, radio hidup, mesin cuci juga hidup, kulkas, mesin tarik air, lampu menyala. Bah, alat-alat elektronik semua di rumah ini hidup kan? Tanpa ada yang mau mematikannya kan?
1: Ya ampun mama, Rudy tadi kasih hidup semuanya. Kenapa jadi?
0: Tak ada, Rudy. Habis semua ini menyala habis jadi. Rudy, kalau kamu dengar musik kah, kamu nonton TV kah, itu boleh saja. Tapi tidak seperti ini, karena itu sangat salah dan keliru. Itu namanya pemborosan dan rekening listrik kita akan naik. Untuk itu, yang perlu saja yang kau gunakan, Rudy.
1: Iya, mama. Sekarang Rudy mengerti. Kalau semua alat-alat elektronik di rumah hidup, berarti namanya pemborosan.
0: Betul, betul sekali, Rudy. Sekarang kau sudah paham, toh?
1: Iya, mama. Saya sudah paham sekali.

Matikan lampu dan alat-alat elektronik yang tidak digunakan. Jangan biarkan semuanya hidup tanpa ada yang mematikannya. Hemat energi, hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Serui.

0: Halo. Halo, bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

Selamat pagi untuk teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Gimana nih teman Pro 2, sudah terfikirkan belum mau sarapannya pakai apa? Aduh iya ya, kita hidup kan untuk makan ya teman Pro 2. Dikit-dikit mikirnya, aduh makan apa ya nanti siang. Saya baru duduk di kursi panas ini, kalau dina siang saya udah mikir nih, aduh sebentar siang makan apa ya. Abis makan siang belum abis, saya udah mikir nanti malam mau makan apa ya pulang kerja ya. Aduh, hidup isinya cuma mikir mau makan apa doang nih Karida. Iya lagi. Teman Pro 2, kita akan membahas mengenai sesuatu yang lagi ramai di media sosial. Teman Pro 2, dalam beberapa waktu terakhir media sosial kita, terutama di platform Threads, buat kalian yang main Threads, ini tengah ramai nih dengan tren dead canceled. Secara harfiah sendiri teman Pro 2, dead canceled ini sendiri bisa berarti kencan yang dibatalkan. Tapi dalam tren yang satu ini teman Pro 2, pengguna media sosial justru ramai-ramai berbagi alasan nih kegagalan kencan masing-masing teman Pro 2. Kalau kamu pernah gagal gak sih dalam kencan teman Pro 2? Coba dong ceritain. Terus pun ramai teman Pro 2 dengan alasan-alasan orang batal berkencan. Ada yang memberikan alasan serius, ada juga yang membagikan alasan yang justru memicu gelak tawa teman Pro 2. Jadwal kencan umumnya dibatalkan karena hal-hal yang dianggap mengganggu alias bikin ilfeel teman Pro 2. Mulai dari cara mengetik, sopan santun, hingga perbedaan hobi, ini kerap menjadi kencan itu tiba-tiba dibatalkan gitu ya teman Pro 2. Nah lucunya teman Pro 2, meskipun terdengar receh, tapi netizen ini justru merasa alasan-alasan tersebut relate nih dengan pengalaman sendiri. Salah satu contoh yang viral adalah cerita seseorang yang membatalkan kencan lantaran lawan bicaranya menyebut iPhone dengan IP. Atau ada juga yang merasa ilfeel karena lawan bicaranya menulis dengan cara yang salah seperti di mana, disambung gitu ya, di mana. Dan ini lantas memperlihatkan ya bagaimana media sosial menjadi tempat berbagi pengalaman pribadi dengan cara yang ringan dan juga menghibur teman Pro 2. Tidak demikian teman Pro 2, tren ini tampaknya bakalan tetap cepat meredup ya, secepat kemunculannya, karena beberapa netizen telah melontarkan kekesalannya terhadap tren yang satu ini teman Pro 2. Salah satu pengguna di media sosial menyuarakan dead canceled karena dia terlalu sering menggunakan tren dead canceled. Aduh, ini gimana nih? Kemunculan komentar di atas memperlihatkan bahwa setiap tren di media sosial dalam batas waktu tertentu ini akan dirasa berlebihan teman Pro 2. Orang seolah berburu waktu ya untuk mengikuti tren ini agar tidak ketertinggalan. Ada banyak juga sih sebenarnya yang membuat tren di media sosial cepat melonjak hingga dianggap berlebihan. Salah satunya adalah konsep health mentality, yakni saat seseorang menerima perilaku atau ide tertentu hanya karena banyak orang mengikuti hal yang sama teman Pro 2. Hal tersebut menggambarkan bagaimana orang-orang itu mencoba meniru perilaku orang lain dalam upaya untuk mencerminkan perilaku yang dianggap benar teman Pro 2. Tak cuma itu saja teman Pro 2, unsur neorekimia juga dinilai berperan nih dalam membuat tren media sosial cepat diikuti banyak orang. Salah satunya adalah dopamin yang tentunya menimbulkan rasa senang. Bagi orang yang mengikuti tren, kehadiran likes, komen gitu ya, ini juga akan memberikan kebahagiaan tersendiri teman Pro 2. Tapi beda ya kalau kamu memposting sesuatu tapi gak ada like-nya sedikit, bahkan tidak ada komen satupun, itu kayak rasa-rasanya, aduh sapu sudah ya, kayaknya orang-orang tidak suka nih. Padahal ya gak FYP aja gitu ya teman Pro 2. Aduh ini sih yang membuat media sosial kini kian memberatkan kita ya, kita celah. Oke, itu dia teman Pro 2 mengenai tren dead canceled di media sosial yang saat ini tengah ramai menjadi perbincangan. Kalau kamu pernah gak secara tiba-tiba teman Pro 2 membatalkan kencan, mungkin karena mulut dia bau naga atau dia gak sikat gigi. Saya pernah sekali teman Pro 2 waktu lagi milih-milih teman dekat gitu ya,
pas mau berangkat kerja ceritanya dia pengen jemput gitu ya, tapi dia nih kayaknya baru bangun tidur, baru banget bangun tidur, terus langsung pakai jaket dan starter motor gitu ya jemput saya. Pas di atas motor dia berbicara kok baunya agak aneh ya dari mulutnya. Sejak saat itu saya langsung meng-cut off teman pro 2 karena mohon maaf saya gampang ilfeel gitu ya. Kalau kamu ada gak nih teman pro 2 pengalaman lucu atau pengalaman unik saat berkencan atau mungkin dijemput sama someone? Boleh dong di-spill teman pro 2. Oke, itu dia teman produk informasi trend date cancelled yang sedang ramai di media sosial ya. Kalau ngomongin soal trend mah setiap hari ada aja pembaruannya ya teman produk. Jadi kita sebagai pengguna media sosial ini kayaknya harus sering-sering update gitu ya. Makanya kamu harus pantengin terus produk biar kamu update-nya di sini aja bareng sama aku. Kita break dulu sejenak teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu hanya di Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu.

0: Apa sih?
1: Mau tahu? Simak yang satu ini.
2: Kenapa bendera kita merah putih? Meskipun selalu kita hormatin tiap hari Senin pas upacara dengan mata yang ngantuk, masa sih kita nggak pernah bertanya, kenapa bendera Indonesia itu merah putih? Kenapa nggak merah hijau? Asal-muasal warna merah putih bisa dikatakan datang dari zaman kerajaan Majapahit. Warna panci yang mereka gunakan kala itu memiliki warna yang sangat mirip dengan bendera Indonesia. Meskipun kelihatannya juga sedikit mirip dengan bendera Amerika ya. Tapi apapun itu, warna merah putih ini ternyata sudah digunakan setua-tuanya sejak abad ke-13 dan kemudian kerap digunakan oleh beberapa kerajaan lain semenjak itu. Kemudian baru pada abad ke-19, pangeran siapa lagi kalau bukan Pangeran Diponegoro, yang zaman dulu mukanya sering banget muncul di duit seribuan yang biasa digunain anak kecil buat jajan, menggunakan panji merah putih untuk melawan Londo atau penjajah pada Perang Jawa, sebelum bendera merah putih luas digunakan. Jadi ya, Pangeran Diponegoro merupakan salah satu hipster dalam urusan ini. Lalu pada abad ke-20, bendera merah putih ramai digunakan oleh para nasionalis dan kaum pemuda sebagai bentuk perlawanan terhadap Belanda. Bahkan, ada satu teori yang bilang bahwa bendera merah putih kita ini asal-usulnya datang dari bendera Belanda yang dirobek bawahnya. Warna biru dalam bendera Belanda dianggap sebagai simbol dari orang-orang berdarah biru yang artinya para aristokrat Belanda. Sebagai bentuk perlawanan, para pejuang kita merobek bagian biru sebagai simbol Indonesia merdeka dari jajahan Belanda. Seperti yang terjadi pada insiden Hotel Yamato pada 18 November 1945 yang kemudian menjadi cikal bakal pertempuran besar Surabaya. Tapi seriusnya, kita semua pasti udah diajarin dan tahu arti merah putih itu berani dan suci. Tapi ternyata warna merah putih ini disebut juga berasal dari warna merah gula Jawa yang dari namanya sih merah tapi sebenarnya warna aslinya kecoklatan dan putih nasi. Yang dimana kedua bahan ini adalah bahan utama masakan Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Kemudian mungkin inilah kenapa alasan orang Indonesia sangat sekali doyan makan, karena asal warna benderanya aja gak jauh-jauh dari tema makanan. Jadi, sekali lagi selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-70. Ayo kita sama-sama merayakannya dengan semakin cinta sama negara kita yang indah ini, apalagi dengan sejarahnya dan makanan yang mengagumkan. Dan terakhir, jangan lupa untuk berpartisipasi lomba makan kerupuk pada saat 17-an nanti. Terima kasih.

0: Mama, tadi di sekolah, Bu Guru bilang, merdekanya Indonesia tidak lepas dari peran penting radio. Kok bisa? Bukannya radio cuma radio ya, Ma?
1: Benar, sayang. Nana harus tahu, ada seseorang yang bernama Yusuf Ronodipuro yang menyebarluaskan berita proklamasi lewat radio. Itu kenapa radio punya peran penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia.
0: Oh, jadi begitu. Tapi Ma, kata temen aku, sekarang udah gak zaman dengerin radio. Katanya yang dengerin radio hanya orang tua aja.
1: Justru kita harus bangga, Nana. Karena berkat radio, kabar kemerdekaan Indonesia bisa terdengar sampai kemana-mana.
2: Kemerdekaan bangsa Indonesia tak lepas dari peran penting RRI. Dan berbanggalah, sebab RRI memiliki satu-satunya rekaman deklarasi kemerdekaan Indonesia yang bisa kita dengarkan sampai saat ini.

mengenal lebih dekat suku Korowai di pedalaman Papua. Sahabat Kreatif, selain dikenal akan kekayaan flora dan faunanya, Papua juga terkenal dengan keragaman suku dan budayanya yang menarik. Salah satunya adalah suku Korowai yang terletak 150 km dari Laut Arafura. Suku yang mendiami pedalaman Papua ini disebut-sebut tidak pernah berkomunikasi dengan dunia luar. Keberadaan suku ini baru ditemukan sekitar 40 tahun silam oleh misionaris Belanda Johannes Veldhuizen di pedalaman Papua. Suku Korowai yang berpopulasi sekitar 3.000 orang merupakan salah satu suku di daratan Papua yang tidak menggunakan koteka. Bahasa yang biasa digunakan oleh suku Korowai adalah bahasa Awiudumut, yang merupakan bagian dari filum Transnugini. Bahasa ini juga biasa digunakan oleh berbagai suku di Papua Tenggara. Suku Korowai umumnya bertahan hidup dengan cara berburu di hutan. Keunikan lain dari suku Korowai adalah mereka tinggal di atas pohon yang tinggi. Oleh karenanya, suku Korowai terkenal akan tradisi mereka yang memiliki rumah pohon. Rumah yang mereka bangun pun bukan hanya sebatas beberapa meter saja dari permukaan tanah, melainkan bisa mencapai 15 sampai dengan 50 meter di atas pohon. Hal ini bertujuan untuk melindungi diri dari serangan binatang buas serta resiko banjir. Rumah pohon yang dibuat oleh suku Korowai pun memiliki pengerjaan yang cukup detail. Dimulai dari pemilihan bahan, serta menentukan pohon mana yang hendak digunakan sebagai penopang utama. Hal ini tidak bisa sembarangan asal pilih. Umumnya, mereka memilih pohon yang besar untuk dijadikan tiang utama. Sementara untuk dindingnya sendiri, terbuat dari kulit pohon sagu. Suku Korowai biasanya akan melakukan perayaan berupa pesta sagu untuk menyambut peristiwa-peristiwa penting seperti kelahiran dan juga pernikahan. Dalam pesta ini, mereka akan menyembelih daging babi sebagai hidangan sekaligus pertanda bahwa ada peristiwa yang patut untuk dirayakan. Rumor yang menyebutkan bahwa suku Korowai kanibal ternyata tidak sepenuhnya benar. Mereka tidak memakan daging manusia untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka hanya memiliki ritual memakan daging manusia yang melanggar aturan mereka, seperti tukang sihir. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa kanibalisme adalah bagian dari hukum adat mereka bagi orang yang terbukti melakukan perbuatan jahat ataupun terlarang. Ritual ini pun kini semakin jarang terjadi dan mulai ditinggalkan.

0: Bah, apa tuh? Masih pagi lagi sudah ribut sampai. Perempuan ini nih kayaknya minta dapat hajar lagi. Bikin apa ya kira-kira? Masih pagi lagi subanting barang-barang. Putra senang lihat saya istirahat, iyo.
1: Maaf, Bapak. Mama tidak sengaja kasih jatuh piring. Habis piring ini licin, Mama baru selesai cuci.
0: Ah, walasan saja. Biru-biru di kopu mata tuh masih kurang, kah? Jadi kau minta dapat hajar lagi. Mari sini, sajar, kau tambah.
1: Selama ini saya sabar hadapi kau. Tapi kau tidak pernah berubah. Saya ini kau punya istri yang harusnya kau sayang-sayang. Bukan kau pukul tiap hari. Sekali lagi kau pukul saya laporkan kau ke polisi. Dan tong cerai.
0: Mama, jangan begitu, Ba. Bapak janji akan berubah, tidak akan kasar-kasar lagi, Ma. Maaf, Mama. Ma, minta maaf, eh?
1: Apapun alasannya, kekerasan terhadap perempuan bukan hal biasa. Sadar, peduli, dan laporkan. Stop kekerasan terhadap perempuan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.